Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Bapak Rizky Sofiat. Beliau mengatakan beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani nota kesepahaman antara BPI dan antara pemerintah Provinsi Lampung, kemudian juga pemerintah Kota Bandar Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan yang beraglomerasi untuk pengembangan PSL Regional Lampung Raya. Antara capai waktu pukul 7, toko petunggang mau di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompata FM Suara Budaya Lampung Kamtila Joko Dalam Launi Pagi Kani Minamuaki Pagun juga Jemaah Lagu-Lagu Daerah Nusantara. Cuaca di Kani Sinji luar biasa cerah Minamuaki. Mudah-mudahan juga secara hati Minamuaki setentunya agak melakukan berbagai macam aktivitas di Kani Sabtu 6 Juni tahun 2026 ya. Dan lupa di Giskosikam ya di FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, buka website dan streaming Sikam www.rri.com.

Kan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: depan sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong aja liat.
1: Eh, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ

Di Provinsi Lampung, Lampung Selatan diperkirakan berudara kabur, sama juga dengan Lampung Tengah dan juga Lampung Utara. Lampung Barat diperkirakan berkabut atau berasap, Tulang Bawang berudara kabur, Tanggamus juga sama, Lampung Timur diperkirakan hujan ringan, sama juga dengan Kabupaten Waikanan. Pesawaran diperkirakan berkabut atau berasap, Pringsewu hujan ringan, Mesuji juga hujan ringan, kemudian Tulang Bawang Barat diprediksi hujan ringan, Pesisir Barat diperkirakan berawan, Kota Bandar Lampung berkabut atau berasap, dan juga Kota Metro diperkirakan hujan ringan.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

udara kabur, Tanjung Karang Timur juga udara kabur, Tanjung Karang Pusat berkabut atau berasap, sementara Teluk Betung Selatan berudara kabur, Teluk Betung Barat berkabut atau berasap, Teluk Betung Utara juga berkabut atau berasap, Raja Basa sama juga berkabut atau berasap, sama juga dengan daerah Tanjung Senang. Sementara Sukabumi diperkirakan berudara kabur, Kemiling diperkirakan berkabut asap, sama juga dengan Labuan Ratu dan juga Wai Halim. Sementara Langkapura juga diperkirakan akan berkabut atau berasap, sementara Kecamatan Enggal berudara kabur, sama juga dengan daerah atau Kecamatan Kedamaian dan juga Teluk Betung Timur serta Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung.

0: mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mana cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah sedap ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubik na susi. Bangik ni hanya ku mengandi jangan bangik keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula katong di jala. Apa yang sengaja mu katong meni jala?
1: Hutangmu! Hutangmu bayar hutangmu!
0: Nah masalah hutang meni sang unjak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang ni maniku.
1: Tanggung jawab ni ku sah. Tanggung jawab kenyak ku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat tokok nganek sebangik munih. Nah karena munih yang bayar hutang ni maniku. Ya tapi salahnya ku nganek tokok nganek kena.
1: Salah! Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kasut tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nikah ni maknya ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam walu.
1: Minamuahi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu kunci untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus mencetak generasi unggul di wilayah tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki hubungan langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan akan berdampak pada tingginya pengangguran dan rendahnya daya saing tenaga kerja. Dikatakan kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, juga melainkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam menyiapkan generasi yang mampu membawa Lampung menuju masa depan yang lebih baik dan tidak bisa lepas dari peran kepala sekolah serta juga dewan guru. Informasi yang terakhir, Mina Muaki. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi memimpin kegiatan musyawarah kabupaten luar biasa, muskablub dan rapat kerja kabupaten Muay Thai Indonesia Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Kota Sukadana, Lampung Timur. Dan Mina Muahi, rilis pengurus Muay Thai Lampung Timur, mengatakan kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Muay Thai Indonesia Provinsi Lampung serta jajaran, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, PLT Ketua KONI Lampung Timur, serta para pengurus dan insan olahraga Muay Thai di Lampung Timur. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi mengatakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus Muay Thai Indonesia Kabupaten Lampung Timur maupun Provinsi Lampung yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan forum organisasi tersebut. Anda capai waktu pukul walu, tokup tengah malah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung sesi berikutnya dalam Helauni Pagi. Khani Pagun di suasana Khani Sabtu 6 Juni 2026. Pagun jema saya Medi Irawan ya. Minak muaki ngancak minak muaki. Togo di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehingga Pagun nyiapkan lagu-lagu daerah Nusantara. Sambil ngancak ko minak muaki saya tentu nih. Haga beraktivitas di akhir pekan Khani Sinji. Mudah-mudahan aktivitas ini minak muaki lancar. Atau juga ada di antara minak muaki yang mungkin hari ini ada rencana untuk memenuhi undangan khitanan, pernikahan dan lain-lain dari keluarga, kerabat dan lainnya. Mudah-mudahan api minak muaki rencana dan agenda minak muaki seunyinya Khani Sinji dapat berjalan dengan lancar mengedok halangan suatu api pun.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Bahagia di Daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mina Muahi, supporter sepak bola yang berencana membawa suasana meriah ke pertandingan Piala Dunia 2026 harus bersiap menghadapi aturan ketat dari FIFA. Mina Muahi, Federasi Sepak Bola Dunia resmi melarang penggunaan vuvuzela dan berbagai alat pembuat kebisingan lain di seluruh stadion penyelenggara Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Larangan ini tercantum dalam kode etik stadion FIFA yang berlaku untuk seluruh 16 venue yang akan digunakan selama turnamen berlangsung. Vuvuzela, trompet plastik berbentuk panjang yang identik dengan sepak bola Afrika Selatan, menjadi fenomena global saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Alat musik sederhana ini dikenal karena menghasilkan suara dengungan atau suara keras yang khas dan terus-menerus. Meski menjadi simbol kemeriahan sepak bola Afrika Selatan, vuvuzela juga kerap menuai kritik karena suara monoton yang dihasilkan. Banyak pihak menggambarkan suara vuvuzela menyerupai dengungan kawanan lebah yang memenuhi stadion. Selain vuvuzela, FIFA juga melarang peluit, trompet udara atau air horn, serta perangkat lain yang menghasilkan suara berlebihan selama pertandingan berlangsung. Tidak hanya itu, perangkat yang memancarkan sinar laser, laser pointer maupun alat sejenis yang dapat mengganggu pemain dan jalannya pertandingan juga masuk dalam daftar barang terlarang. Aturan FIFA juga mencakup ketentuan terkait perilaku penonton di dalam stadion. Dalam kode etik tersebut ditegaskan bahwa cat tubuh atau body paint maupun tato tubuh tidak dapat dianggap sebagai pakaian. Karena itu, aksi membuka pakaian secara sengaja, memperlihatkan bagian tubuh intim atau melakukan striking atau berlari di lapangan tanpa busana dilarang keras selama pertandingan berlangsung. FIFA juga melarang penonton membawa botol minum yang dapat digunakan kembali atau reusable water bottle ke dalam stadion. Organisasi ini menyebut alasan keamanan sebagai dasar penerapan kebijakan ini. Dalam peraturan, FIFA menegaskan bahwa setiap penonton yang melanggar ketentuan dapat ditolak masuk ke stadion atau bahkan dikeluarkan dari area pertandingan.
1: Ada apa nih?
2: Cingkol,

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Randy lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala bakak Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

2026 ini akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, meningkat dari format sebelumnya yang melibatkan 32 peserta. Turnamen yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dan Meksiko dijadwalkan membuka turnamen dengan menghadapi Afrika Selatan pada 11 Juni 2026 yang akan datang. Sambut lagi Amin Amuaria, perhelatan Piala Dunia 2026 di mana Meksiko dijadwalkan membuka turnamen dengan menghadapi Afrika Selatan pada 11 Juni tahun 2026 ya. Yang paling penting kita pecinta sepak bola dunia gitu ya, jaga terus ketertiban, jangan pernah ada gontok-gontokan gitu ya. Perbedaan itu wajar, dan dukungan mungkin ngedukung Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko silakan. Yang paling penting adalah tetap menjaga kondusivitas dan juga keamanan. Kita akhiri kebersamaan dalam melawan pagi kali ini, Minak Muahi. Nanti kita bersama dalam nemu nyimah pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Minak Muahi dapat gabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Mina mewakili pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji kembali dikeluhkan oleh warga. Setelah sempat berjalan normal pada Jumat pagi 5 Juni, sistem pencetakan identitas kependudukan justru kembali mengalami gangguan pada siang harinya. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Mesuji, Ferry Antoni. Mina mewakili beliau mengakui bahwa kendala teknis pada sistem kependudukan sebenarnya beberapa kali terjadi, namun biasanya durasi gangguan hanya berlangsung singkat berkisar antara 10 hingga 30 menit saja. Berbeda dari biasanya, gangguan kali ini memakan waktu yang cukup lama. Mengantisipasi penumpukan warga dan memberikan kepastian, pihak Dukcapil langsung mengeluarkan maklumat secara resmi. Informasi yang terakhir, Mina mewakili pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mempersiapkan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi penanganan sampah regional di wilayah Lampung Raya. Proyek ini ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan beroperasi penuh pada 2028. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah merupakan bagian dari program pengelolaan sampah terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menurutnya, pembiayaan proyek strategis ini sepenuhnya berasal dari pendanaan Danantara, bahkan proses kerjasama dengan investor disebut juga masuk kita penandatanganan kontrak. Anda sampai waktu pukul siwa togo putungga molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Mira Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Mina Muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minta mohon api kabak sonyi nih. Kekalau dalam keadaan sehat wal afiat di Khamis Sabtu 6 Juni tahun 2026. Saya Medi Irawan, adok lidah bangsa. Saya minta mohon dalam acara nemonyi mah togok di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Gego biasa minta mohon silakan saya gabung nyimak sikam lagu-lagu dangdut Lampungnya kadu tisiap ko. Minta mohon tinggal pilih pencet langsung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811-7209-885. Halo Edo.
4: Halo Mang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Mang?
1: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, syukurlah ki sehat.
1: Niku apa kabarnya sehat kodo Mang?
4: Alhamdulillah sehat, sehat Mang. Ya. Kidang sadur liwat tanggal 5 aja, aduh tenang.
1: Masa baik, sih kan, sabo lagi kan undian. Kalau mangsa kulkas kan.
4: Amin. 19 hari lagi.
1: Menghitung hari. Nyak juga kepak kuponnya juga angka 5.
4: dan hina lo Mang. Kadang-kadang
1: jil mengesok anak huwa mesan. Kadang pesimis lu. Uli kan si ngukuka pasti jama-jama Uli kan sekatus kan Mong. Jama-jama si belanja rutin. Akan mangka 5 ya Allah. Tapi kama pandai kejeki ya Mong ya.
4: Betul.
1: Temon.
4: Di lagu ne Mong.
1: Lagu ne uat Tikam Jauh Imelda Cinta Matogo Zainal Jema Kisah Makana Tumbai Zia Paku dan Kawan-Kawan.
4: Yo Makana Tumbai.
1: Yo aduh kidah.
4: Lucu nih Mang, yo gimana itu mas kecil Mang?
1: Oh yo sesiopan disesai gitu kan?
4: Sesuhat-suhatan aneh yo.
1: Mana gantos langsung? Hah?
4: Mau nikus ya sesuhatan awak sih Mang?
1: Nya muat lah.
4: Awak deh. Oh di kuhat itu pun canggih yo. Pengen sesuhat-suhatan Mang?
1: Kan nyak ya kan Gen Z sih Gen Z.
4: Oh iya. Nya Alpha.
1: Oh nyak juga Alpha ding.
4: Ya aneh nenek tu Mang. Ini kita jauh ketibanyi nenek cewekan, memakai HP, nunggu di dija, nunggu dudi ini. Cia ha nenek tuyuk mu ngetok-ngetok jendela ku nenek.
1: Tapi kan tumbai kepak ngetok jendela sopan santun yo. Kiganta.
4: Sopan.
1: Kiganta tak WA tunggaan di IPA karena kan mak sopan karena.
4: Ya temon. Coba tapi ham coba ham ngetok-ngetok jendela geta aja.
1: Maling. Ayo.
4: Ya adalah salamnya pakai Bu Putri sama Udo, sama ya Senen dan Nurdin. Pokoknya makasih unyi negara Mang.
1: Oke.
4: Okay. Spesialnya pakai nenek kok yo. Makai Niko, makasih waktu nek.
1: Yo.
4: Semoga Niko selalu sehat.
1: Amin.
4: Selalu lancar. Selalu MYP. Video ini terkenal. Terima kasih Mang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Edo. Saya akan menentukan gabung. Halo.
5: Satu.
1: Waalaikumsalam. Anja Sapa.
5: Nasrun Desa.
1: Apa kabar Pak Nasrun?
5: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat sama kita baik sekali.
1: Iya, bagaimana mendung enggak di sana di Lampung mendung ya. Ini?
5: Oh, di sini bukan cuma mendung, hujan sudah
1: banyak. Oh, sudah hujan.
5: Iya, di sini. Angin. Heeh. Tapi mendung tak berarti hujan kan?
1: Iya.
5: Oke deh, masih apa namanya? Lagunya.
1: Lagunya kita ada 3 lagu. Saya pertama lagunya Tiham Jawoh, Cinta Mak Togo, Kisah Makan Itu Mai.
5: Yang pertama
1: ya.
5: Pertama. Tumbas, Toya Pesma Kolobat Rumah. juga selamat menikmatinya selalu semuanya. Selamat kompas tanpa skocer tadi alamat tadi kembali keluarga Mas Amcata semuanya kompas. Terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, terima kasih juga kan untuk gabung ya Pak Nasrun ya. Kamu kita imalu telepon silakan minak muahi di kesempatan pagi kan di sini. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
1: Iya pun topan.
0: Api kabah nih Bang Medi Irawan.
1: Sehat alhamdulillah. Niko apa sehat kodo?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nih mendung-mendung.
1: Syahdu. Mendung-mendung syahdunya kan.
0: Oh berarti bila kamu
1: asik di hatiku. Ahem.
0: Tiham ku jauh bang.
1: Tiham jauh ya Pak Yuki dah.
0: Salam nih Pak Nasrun dari Palu, Sulawesi Tengah. Terus tadi ada Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukramilua. Terus pertama-tama jamak nai di Waigandis ya bersama saya di Sempak Katigane, sehat selalu. Ketinggalan jamak Bang Raden Saka di Kalianda, terus muni jamak Ayah Usup Suwa di Kalianda, jamak Bang Putra Jawa muni di Lampung Selatan Bakauni. Ketinggalan jamak Mbak Eni di Kemiling, jamak Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamak Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Tinggalan jamaah Kang Maman di Palang Besi, Mama Pungki di Darussalam, terus muni jamaah Mama Elvi di Pulau Bacan, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Datu Aten, Datu Ulmo, Datu Penata, Bang Ius Mudus Pidada, jamaah Bang Pendi Dok Selatan, terus jamaah Bang Hamham. Spesial nih jamaah keluarga besar Bang Medi. Sehat selalu Bang Medi.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
1: pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih topan. Saya lagi minta mewakili. Siapa saya agak gabung? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Kok suaranya putu-putu ya?
1: Kuat kok suaranya.
5: Nah, tanggal 6 bulan 6 2026 ya.
1: Iya, tanggal manis bener ini ya.
5: Ini tanggal-tanggal enaknya ngutang ini.
1: Oh, jangan dong, tanggal enak ngutang. Kutang kok enak ya kan bayarnya itu yang aduh.
5: Gampang lah, bisa nanti ditransfer sama Edo.
1: Asik.
5: Ini lagunya namanya.
1: Lagunya wa tikam jauh, kemudian wa cinta matogo jama kisah makannya tumbai.
5: Sama togo lah, kesayangan lagunya kesukaannya jama Bunda Sombo,
1: Sombo, Samba.
5: Adalah orang Jawa pakai O. Tapi kalau wilayah nggak boleh lo pakai O.
1: Nggak boleh ya.
5: Ya salam-salam ceritanya di acara campur sari atau acara Jawa Timuran. Kalau Bandar Jaya itu nggak boleh Bandar Joyo. Kalianda nggak boleh Kaliondo.
1: Bener.
5: Kalianda ya. Jadi kalau nanti di Kota Karang itu Koto Korong ya. Tidak boleh yang namanya dia. Sehat selalu keluarga. Salam nih jamaah Maman, jamaah Topan, Nadi Waikandis, Edo, Mama Bungki, pokoknya Datu Atin di Tugu Duren. Seunyi nih namanya dia.
1: Siap.
5: Makasih, assalamualaikum tabibu.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih juga gue Bajarwo ya, udah ikutan bergabung ya minamu aki. Sabar, kita nanti buka lagi layanan telepon.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Tarina Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Mina Muari Makassar Tuntas. Saya Medi Rawan dengan Cemina Muari anjak pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM. Janji Wat Ferry Nuryadi dengan Cemina Muari sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Rawan mengucapkan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung, tapi pun

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
5: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
6: Dedi Dukun.
7: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.
8: Waktu jam 10.
9: Mina mewakili potensi besar industri modified cassava flour (MOCAF) di Kabupaten Pringsewu menarik perhatian Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Rombongan Kementerian Koperasi yang dipimpin staf khusus Menteri Koperasi Profesor Insinyur Ambar Partiwiningrum MSI PhD bersama Asisten Deputi Digitalisasi Riza Asmi dan Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha Leli Hiswendari melakukan kunjungan langsung ke sentra industri MOCAF di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Kedatangan jajaran Kementerian Koperasi disambut langsung Bupati Pringsewu Haji Rianto Pamungkas. Dalam kunjungan ini, rombongan tidak hanya melihat secara langsung proses produksi MOCAF, tetapi juga menggali berbagai peluang pengembangan industri berbasis singkong yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal di Kabupaten Pringsewu. Informasi yang terakhir minak muahi, Radio Republik Indonesia Perempat Bandar Lampung berkolaborasi dengan Biro Psikologi Insek Yogyakarta Cabang Lampung mengadakan dialog interaktif bertajuk Obrolan Dawahani dengan tema memahami kesehatan mental anak sebagai pondasi tumbuh kembang. Kegiatan disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 4 di 88,5 MHz pada hari Jumat kemarin pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, founder Biro Psikologi Insek Yogyakarta, Debri Setianingrum, MSI, MPsi Psikolog, hadir sebagai narasumber utama yang menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan salah satu aspek mendasar yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari perkembangan emosional, sosial, hingga kemampuan akademik. Menurutnya, anak yang memiliki kondisi mental yang sehat cenderung mampu mengelola emosi dengan baik, menjalin hubungan positif dengan lingkungan sekitar, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan kehidupan. Karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan kesehatan mental anak. Anda capai waktu pukul 10, togok putungga molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Ya, minum hari ini kanca sunyi ini jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan setia menemani Anda. Dan kali ini kita di Mui Nyima ini, kita seperti biasa di 0721255112. Baik, kita angkat penelpon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Topan, gimana Babang Tampan? Hujan gak sana?
1: Barusan besar tadi hujannya itu.
0: Saya sampai ini nih.
1: Kena hujan Bang Ferry.
0: Wah, asli. Ngeson euy.
1: Alhamdulillah udah berhenti nih di Kota Karang nih Bang Ferry. Tapi langsung panas lagi nih mataharinya Bang Ferry.
0: Iya, ada yang terang tapi hujannya deras, ada yang mendung hujannya gerimis-gerimis saja kan gitu.
1: Iya. Kalau pepatah orang tua dulu tuh hujan panas, orang gila nyolong panas. Sehat ya Bang Ferry?
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Api lagu nih Bang
0: Ferry. Lagu nih wad Nimba Lao Kumbang Haluan Dang Hagaku. Dang Haku.
1: Api nomor telu.
0: Nomor telu dan haku.
1: Ini nomor telu beda Bang Ferry.
0: Iya, ki hagaku dang yo.
1: Iya, jangan. Salamnya Bang Ferry ya.
0: Ya silakan.
1: Selamat sama zaman na ya di Baikande sama keluarganya, saya lah di Cempaka 3, sehat selalu. Sama Eda Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukrami 2. Sama Mbak ini di Kemiling, sama Bang Jaini Muni di Sumber Agung Kemiling. Sama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, sama Kang Maman di Palang Besi, sama Bang Hamam di Pingsewu, Bunda dari Misapura Muni di Pingsewu, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Sama Bang Sisunduk Pidada, sama Bang Pendi di Oku Selatan, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Irin di Gunung Batu, sama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, sama Mama Selvi di Pulau Bacan, sama Wo Putri bersama Udone di Wehalim, ini sama Bang Raden Saka di Kalianda, sama Ayah Ususua di Kalianda, sama Bang Putra Jawa Moni di Lampung Selatan Bakauni, sama Kanabila di Weluni, sama Acibi di Panjang, sama Bang Gali di Teluk Betung Timur, sama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Sampa Lampung Timur, Bunda Sin Lampung Timur, Bang Buyung Ampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Muni Lampung Tengah, Muni Jama Ungkapi Hidayat di Metro, Jama Bang Putra Ungkapi Kupang Jarni, terus Muni Jama Bunyi ini spesial Jama Bang Ferry keluarga saya dulu Bang Ferry ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Babang Tampan sudah ada Edo Saputra. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Ai ngisonihan, Bang.
0: Ngison yo. Basa mawat.
2: Aduh berangkatin aduh pelabungan. Aduh, pagi dah Bang.
0: Banjir. Jadi, banjir duit Bang Ik meneh yo.
2: Banjir kamar, Bang. Ya batu ngison, Bang.
0: Iya. Bang Ik.
2: Apa boh nihan yang nak kelapa berangkat nguli, Bang. Ya aduh cuaca ngeti yo.
0: Bang ini
2: lagi wat ku. Api lagi wat kuwa, Bang.
0: Aduh lagi, kini dengiskan kancengmu.
2: Awak dang.
0: Dang aku ya.
2: Dang. Sehat Bang.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat lah, alhamdulillah. Semangat ngihan pokok nih jadi cuaca ngison ngerti dia. Agak nempel kamu gawi nih.
0: Iya.
2: Ambil lagu deh Bang.
0: Lagu ini buat Nimba Lao Kumbang Ma. Haluan Dang Haku.
2: Yo, haluan gak oh lah.
0: Ya.
2: cukup haluan gak oh Bang.
0: Ya.
2: Kiki terjadi gak ini agak berat.
0: Ya. Dang Nimba Lao ya.
2: Dang Nimba Lao mah bakal kering.
0: Iya.
2: Dan imbah. Ya, salam memang.
3: Iya.
2: Alhamdulillah. Sama Udo, Yasanen Enurdin, Ayah Jurid, Ayah Nerawi, Ayah Spen Sebuai, Mopendi ke Selatan, Bang Gali, Bang Riko, Bang Hamham, Ayah Basir, Wat Muni, Kakak Putra Jawa, La Putra Ukup Ungkep, Ayah Entok, Ayah Yusuf Unduk Pidada, Ayah Darson, Ayah Lain Pilihan, Pak Dika Timan, dan Mbah Rin, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Buat Mama Irin, Bang Amir, Buat Muni, Bang Nasrun, Selalu Ganteng Dewi Kanan, Seunyi Dewi Kanan, Bunda Sambang, Bunda Ros, Buros, Bunda Eni, Kakak Nabila. Pokoknya makai Seunyi Negala Bang.
0: Seunyi nih ya.
2: Spesialnya makai Nenek kaya.
0: Nenek Selati di Sukarami 2.
2: Betul, bawa spesial nih pakai keluarga Bang Ferry, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu selalu lancar bakso nih. Bakso yo.
0: Ya.
2: Pasti ngan ngisan-ngisan ngaji
0: dah. Iya. Sawak mie ayam muneh.
2: Ah, mau mie ayam muneh yo. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo sudah ada lagi ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Bang?
0: Kabarnya baik, gimana? Bang Basir sehat?
4: Alhamdulillah, agak sedikit pilek ini.
0: Agak sedikit pilek ya?
4: Hujan.
0: Oh iya.
4: Batuk-batuk pilek sedikit. Lagu apa ini Bang?
0: Apa ya?
4: Lagunya apa
0: ini? Oh, lagunya Nimba Lao, Kumbang Haluan, Dang Haku.
4: Kumbang Haluan kalau Bang.
0: Iya, Kumbang Haluan ya.
4: Salam-salam Bang ya.
0: Ya silakan.
4: Jama Edo, Toba, Putra Jawa, terus apa yang ada di Perisian itu, Kogu.
0: Jomblo.
4: Jomblo.
0: Bang Doni Jomblo.
4: Jatuh hati dia selalu setia nungguin tubuh Buren.
0: Iya nih, belum masuk nih Datuk Atin ini.
4: Oh, pertama deket Bang, cuman ya paling cuma aja hari Jumat aja pas Jumat kan ini.
0: Iya.
4: Untuk Bang Perinya selamat tugas.
0: Iya.
4: Aja ya Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Basir Pasar Tani Kemiling ya. Ada lagi di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811-7209-885 ya. Baik, sudah ada kembali yang menelpon. Halo.
5: Halo, assalamualaikum sahipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Apa kabarmu Ferry?
0: Kabar nih alhamdulillah Bang. Wawai, sehat walafiat.
5: Amin. Siapa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan jejak Kota Agung.
5: Iya. Ini musim hujan Bang.
0: Iya.
5: Om rata hujan Bang ya?
0: Rata
5: ya.
0: Iya.
5: Musim hujan Bang.
0: Ini jauh hujan muni. Labung.
5: Ini apa? Banyak-banyak gula kopi.
0: Ya benar.
5: Bolak-balik ngopi, bolak-balik terus air kita.
0: Iya.
5: Lagunya apa Bang?
0: Lagu nih Wat Nimba Lao, Kumbang Haluan, Dang Haku.
5: Kumbang Haluan nih Bang.
0: Kumbang Haluan nih.
5: Salam-salam Bang.
0: Silakan.
5: Salam nih Pakai Kru Kompat, tanpa tercuali. Selamat pagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunyin nih Bang.
0: Amin.
5: Amin. Laju luar, buatkan basir nih, you know. Buatkan Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaili, buat Muni Bunda Samba nih, Nabila, Rahman nih, buat Datu Atin nih, buat Muni Putra Jawa, Bang Darson, Edo nih, Atin Bolo-Bolo, Ham-Ham Muni, selamat pagi. Suunyi nih,
0: ya.
5: Ini Bang Ferry ini semangat tugas. Mudah-mudahan ada halangan suatu hari pun sampai tuntas.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
5: Kita tahu manisnya susu.
0: Salat.
5: Masih saja ditambah gula.
0: Mantap.
5: Semoga Bang Ferry sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Jomlo ada lagi. Baik, ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Ya, halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wawai sehat walafiat.
3: Amin. Labung di Gunung Ferry.
0: Labung ya di Gunung Batu ya?
3: Iya.
0: Ngegon.
3: Apa lagu Bang Ferry?
0: Lagu ini wat Nimba Lawo Kumbang Haluan Dang Haku.
3: Dang Haku gola.
0: Dang Haku ya.
3: Salam-salam ya.
0: Silakan.
3: Ini wat jomblo di bahan yang perbahan ya. Terima kasih senggolane ya. Ya Mak Alpin Bolo-Bolo, ya Mak Senen, Udin, Zaini, Malupa ya. Ya Mak Bunda Samba, ya Mak Amir, ya Mak Bahrin, Bah Jarwo, ya Mak Putri, Malupa, Mak Udona ya. Nabila, Cibi, Malupa ya. Ya Mak Ham-Ham, Hamadila ya, Malupa mana ya. Ya Mak Riko, Gunung Dataan, ya Mak Abang Suwa ya, Sub Suwa ya. Kalau sehat selalu, ya Mak Jama Nia Ramli ya, Jama Ketiman, Jama apalagi pokoknya sebelah kanan, semuanya sebelah kanan lah ya, nenggolan ya. Jama Rara di Gudung Air, Jama Ibu Ros di Kedamaian ya, Jama Kang Maman di Palangisi, Jama Darson Raja Basa, maklumkan ya. Pokoknya sama unyin-unyin aja lah Bang Ferry
0: ya. Unyin ya.
3: Kalau sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi yang ingin bergabung. Baik. Sekali lagi kami sampaikan di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811 720 9885. Masih ada lagi? Masih adakah? Jika tidak, memang sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita persiapkan ya. Nah, kita awali dengan lagu yang pertama yaitu Kumbang Haluan.

0: Jid do sakit ne tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ku kang ku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Api mana bapak bapak layang tancap. Siti bapak-bapak ku api di ku tak awi. Ya Allah, haduk lakun tangga ku hino dayo. Sedunga kang ku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lena kuta besi ketuk kuta awi, laju kelayamu ngekang ke pepohan, mending pepohanmu sedih kekang ku salam. Ya Allah, maka dandan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak kan di Mekah, meki, gawi mau nalawi pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang diribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api si Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Inna lu pepohanmu kenapa melari kekangko di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekanggal Susi, kan ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, di tengah basi di depan lu Med. Si di kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah Med.
2: Usi mihan do niku nyusap pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, agaknya dan dikekangku di isan, kipa kakas di lam. Masa sempak hati luar, dikekangku di isan, meliom liat aku pak, ini Natalius.
2: Ayo, medo

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
2: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting.
3: FM Suara Budaya Lampung.

terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang

0: untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Ini, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Yamina Mohari, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan Forum Corporate Social Responsibility atau CSR Lampung guna mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pemerintah Provinsi Lampung dan Forum CSR Lampung yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di kantor Gubernur Lampung Jumat kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan bahwa peran sektor swasta melalui program CSR memiliki arti penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar program-program CSR disusun secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, PORPROV, ke-10 Lampung tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi bersama seluruh pengurus provinsi atau Pemprov, cabang olahraga, peserta PORPROV di ruang rapat KONI Lampung pada Jumat kemarin. Ketua Tim Persiapan PORPROV 10 Lampung 2026 Margono Tarmuji mengatakan kegiatan diikuti jajaran pengurus cabang olahraga yang akan ambil bagian pada pesta olahraga tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, seluruh cabang olahraga harus mempersiapkan perangkat pertandingan, regulasi, dan teknis pelaksanaan secara matang agar penyelenggaraan berjalan profesional dan berkualitas. Demikian Warca pukul 11. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tabik pun minamuari dan pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun anda berada. Jumpa lagi kita di obrolan dakwah kami, ya, dan di dialog disabilitas pagi hari ini. Dan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat siang, selamat bergabung kembali dalam program dialog spesial di hari Sabtu ini, ya, yang sangat dingin-dingin empuk lah hari ini, ya. Dan saya Peri Menyadi bisa kembali menemani di ruang dengar anda hingga satu jam ke depan. Setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama, ya, untuk bermimpi, bertumbuh dan mandiri. Namun bagi rekan-rekan disabilitas, khususnya penyandang tunanetra, jalan menuju kemandirian seringkali dihadapkan pada berlapis-lapis tantangan nyata, mulai dari bangku pendidikan yang inklusif, peluang kerja yang setara, hingga impian yang paling mendasar, namun seringkali luput dari perhatian, yaitu hak dan akses untuk memiliki rumah sendiri. Mendorong kemandirian tunanetra bukan sekadar tentang memberikan bantuan sosial, melainkan tentang membangun ekosistem yang ramah, membuka akses dan menaruhkan stigma. Hari ini telah hadir di studio kami seorang sosok yang sangat luar biasa yang akan berbagi pandangan dan mendiskusikan tema besar, yaitu mendorong kemandirian penyandang tunanetra dari pendidikan, pekerjaan hingga akses kepemilikan rumah selama lebih kurang satu jam ke depan, ya. Nah, saya akan langsung sapa dan saya akan perkenalkan di ruang dengar anda, ya, maupun di pemirsa sekalian, ya. Yaitu ada Bapak Setiawan selaku Ketua Pertuni Kota Bandar Lampung. Selamat siang Pak Setiawan.
1: Selamat siang Mas Ferry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Gimana kabarnya, sehat, ya?
1: Alhamdulillah Mas Ferry Mulyadi, saudara daripada Pak Deddy Mulyadi.
0: Saya kita akan membahas tentang bagaimana mendorong kemandirian penyandang tunanetra dari pendidikan, pekerjaan hingga akses kepemilikan rumah, ya. Ya. Baik pemirsa maupun pendengar RRI dimanapun anda berada, kita akan segera membahas bersama Pak Setiawan, ya, mengenai hal tersebut. Seperti apa yang harusnya mereka peroleh maupun yang menjadi hak mereka. Baik, kita langsung saja Pak Setiawan, ya, di awal. Nah, hak penyandang tunanetra dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kita membahas tentang ini dulu. Kalau menurut Pak Setiawan selaku Ketua Pertuni Kota Bandar Lampung, tentang dunia pendidikan sendiri, sudah layakkah yang didapat oleh teman-teman kita?
1: Kalau dikatakan layak sih terlalu jauh, ya, tapi paling tidak ada akses dulu. Karena teman-teman yang berpendidikan khususnya disabilitas tunanetra ini, baik itu mungkin dari jenjang SMA, pokoknya yang formal-formal itu, sebetulnya kalau secara realnya itu belum berdasarkan karena undang-undang atau taat kepada pemerintah sih sebetulnya. Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk ke ruangan tersebut, itu diakui dan tidak diakui, itu hanya karena relasi daripada pendahulu aja sih sebetulnya.
0: Oh, karena relasi, ya?
1: Iya.
0: Artinya belum sesuai dengan tuntutan yang apapun yang kita harapkan, ya?
1: Belum.
0: Belum. Nah, hal itu tentu menjadi keinginan kita bersama nih. Kalau dari kita sendiri selaku ketua, apa yang kita tampung dari mereka, artinya semacam keluhan atau masukan nih, keinginan dari teman-teman?
1: Ya, kalau keinginan daripada teman-teman itu insya Allah bukan hanya kita tampung, tapi memang kita selalu berupaya keras untuk meneruskannya supaya dia bisa menjadi wujud nyata. Akan tetapi memang itu tadi, lapisan-lapisan itu memang terlalu sulit kalau kita hadapi itu. Lebih legit sih mending. Jadi memang terlalu banyak yang memang harus kita hadapi, dan memang rintangan-rintangan itu sampai kini ya belum ada sih titik temunya bagaimana menyikapi hal-hal tersebut.
0: Baik. Kalau sejauh ini sendiri Pak Setiawan sendiri membangun komunikasinya dengan siapa nih, atau berkoordinasinya?
1: Kalau saya membangun komunikasi insya Allah dengan apa namanya itu, rektor-rektor juga ada komunikasi dengan anggota dewan juga ada dengan pihak pemerintah kota juga sebetulnya sih ada. Cuman memang ya seperti kita-kita ini memang harus melalui orang penting juga menyampaikan pembicaraannya supaya bisa menjadi wujud yang nyata.
0: Baik, artinya ada aspirasi itu sebenarnya sudah tersuarakan ya?
1: Sudah
0: tersampaikan?
1: Sudah.
0: Tapi hingga saat ini artinya belum ada ya?
1: Iya, betul. Jadi undang-undang yang bagaimanapun undang-undang, perda, pergub ataupun apapun itu ya sampai hari ini ya mungkin bisa dikatakan baru sebatas proyek lah.
0: Baik, artinya regulasinya sudah ada tapi realisasinya belum ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, demikian juga halnya kesempatan dan tantangan dalam dunia kerja nih. Kalau dari pandangan Pak Setiawan dulu seperti apa?
1: Dari dunia kerja ya apalagi itu. Itu justru masih dalam kesulitan. Cuman artinya ruang kerja itu bisa tercipta juga diawali mungkin dari ruang pendidikan dulu. Karena memang kerja ini tidak bisa juga kita masuk ke ruang kerja itu tanpa persyaratan yang sudah menjadi ketentuan oleh sistem kan.
0: Oh, baik.
1: Tapi sebetulnya sih kalau menurut saya teman-teman tunanetra ini kan kebanyakan itu terapis, musik gitu kan. Sebetulnya kalau bagaimanapun pemerintah itu kan kebijakan mau baik mau buruk itu kan ada di tangannya, ada di jari-jarinya. Jadi bagaimana menempatkan teman-teman ini sebetulnya bisa sih kalau kata saya. Kayak pemusik nih, ditempatkan di tempat-tempat yang memang menyediakan sarana dan prasarana itu.
0: Terus itu di sektor yang informalnya ya, yang formalnya.
1: Iya, yang informal aja dulu. Terus terapis nih, kalau pemerintah memang mau, hotel mungkin ratusan di Bandar Lampung ini. Kalau umpamanya pemerintah memang mau apa menemukan titik temu itu, habis nih pengangguran terapis tunanetra ini ditempatkan satu-satu aja udah nggak usah banyak-banyak. Cuma,
0: iya. Itu pernah kita usulkan juga, pernah kita bicarakan ketika hearing dengan DPR gitu.
1: Pernah
0: ya. Dan hasilnya?
1: Ya hasilnya sampai hari ini ya
0: hujan. Belum juga.
1: Hujan aja hasilnya.
0: Hujan aja. Pernah dibahas ulang atau seperti apa berkelanjutan atau memang sekali bahas aja seperti itu?
1: Pernah bahas ulang pernah.
0: Dibahas ulang juga pernah. Ya. Tapi belum punya juga titik temunya.
1: Belum.
0: Tampilkan apa yang menjadi alasan mereka?
1: Ya enggak ada alasan yang dikatakan, cuman ya kata mereka nanti ditindaklanjuti ya kita ya sebagai orang yang memang menunggu karena kita nggak punya kekuatan juga ya sampai saat ini belum ada juga apa yang kita tunggu itu ada gitu.
0: Baik, kalau dari teman-teman juga nih apakah pernah ada yang mengeluhkan?
1: Ya kalau teman-teman pasti ada yang mengeluhkan masalah pekerjaan, masalah pendidikan ini. Cuman ya udah kita sampaikan kita sebagai yang diamanahi oleh mereka.
0: Nah, jadi di teman-teman tunanetra sendiri sebenarnya kalau di sektor kerja di sektor pemerintahan sendiri apakah menurut Pak Setiawan juga sebenarnya kalau sesuai undang-undang atau regulasinya itu udah seharusnya memiliki akses itu?
1: Iya.
0: Nah, adakah yang mereka yang sudah mendapatkan akses itu?
1: Ya alhamdulillah sih kalau teman-teman yang khususnya sudah menempuh pendidikan itu sudah perlahan-lahan mulai ada yang ditempatkan di P3K.
0: Oh, sudah ada ya?
1: Iya.
0: Di bidang apa biasanya?
1: Ya guru di PLB banyak kan.
0: Guru ya?
1: Iya, di SLB.
0: Selain dari guru?
1: Ya belum ada.
0: Nah, di Portun ini kan punya persatuan nih.
1: Iya.
0: Jadi kan itu di dalam dunia organisasi Portun ini sendiri kan ada bidang-bidangnya nih.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau untuk misalnya untuk yang kerja nih.
1: Iya.
0: Ya bidang usaha istilahnya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa? Apa saja program-programnya di bidang usaha itu?
1: Ya sebetulnya kalau secara program ya kami punya sih program bagaimana caranya meningkatkan teman-teman dengan UMKM, terus supaya mereka ini apalagi sekarang kan ada program KMP kan, sebetulnya bisa di upload ke sana itu, tapi sampai saat ini juga belum ada titik temunya.
0: Belum ada ya?
1: Iya.
0: Dan itu juga lagi-lagi termasuk sudah dalam pembicaraan kita juga ya?
1: Iya, sudah.
0: Sudah dilakukan koordinasi?
1: Sudah.
0: Nah, artinya mereka nih ya, kalau yang mempunyai skill nih kayak tadi ya, bisa bermain musik atau bisa pijit tunanetra, itu juga akhirnya selama ini kita bagaimana nyalur-nyalurkan mereka ini ya, apa secara mandiri atau ada koordinasi juga atau koordinatornya?
1: Ya selama ini mandiri aja, berbagai dengan tekniknya masing-masing. Ya saya juga seorang terapis juga, yang artinya memang setiap hari itu kerjaannya. Cuman belum ada juga yang saya rasakan, walaupun saya sebagai orang yang memang meneruskan pesan daripada teman-teman, tapi saya sendiri juga tidak pernah sampai hari ini menikmati prakarsa daripada pihak yang memang punya wenang untuk menyalurkan apa namanya itu kemampuan dan kerja saya, itu belum pernah.
0: Baik, baik. Demikian juga kawan teman-teman yang tadi ya, Bapak sebutkan ahli bermain musik ya, tadi.
1: Kita sudah pernah tuh kayak yang musik nih, kita sudah pernah bicara ke tingkat kecamatan, di mana tempat mereka ini, supaya ini kan mestinya ada gitu.
0: Diberdayakan lah
1: ya,
0: gitu
1: ya. Diberdayakan. Cuman ya mungkin kami mungkin ya ada minus dan ada ini yang mereka nilai yang kita tidak tahu juga sih.
0: Baik. Jadi artinya semuanya sudah diberbicarakan, kita sudah pernah sampaikan ya,
1: iya,
0: kepada pihak berwenang istilahnya, iya, ya. Baik, kita rehat sejenak sebelum nanti kita membahas tentang bagaimana kisah dan nanti yang paling krusial tentunya yang paling pokok intinya yaitu akses terhadap pembiayaan dan kepemilikan rumah dan bagi penyandang tunanetra ya Pak Setiawan ya.
1: Iya, siap.
0: Nanti kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Delgado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-seginian manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.
3: Ya, minamari, naikkan casunya nih. Kembali lagi kita di obrolan dakwah yang akan membahas tentang di mana kita di obrolan dakwah ini dialog disabilitas dengan topik mendorong kemandirian penyandang tunanetra dari pendidikan, pekerjaan, hingga akses kepemilikan rumah. Ya, kembali bersama narasumber yaitu Bapak Setiawan selaku Ketua Portuni Kota Bandar Lampung. Ya, nah Pak Setiawan, kembali lagi kita akan bahas yang mana tadi kita sudah membahas tentang hak penyandang tunanetra dalam memperoleh pendidikan, terus kesempatan dalam dunia tenaga kerja itu juga belum artinya terrealisasi, ya. Dan andai pun dunia kerja juga lebih banyak terrealisasinya dengan cara mandiri lah istilahnya, ya.
4: Betul.
3: Dengan secara sendiri, dengan harapan kita ke depan. Pak Istrawan, sebelum kita ke inti pokok nih, mungkin ada kisah dan pengalaman penyandang tunanetra dalam membangun karir.
4: Kalau dalam apa namanya itu kisah teman-teman membangun karir sih, insyaallah sudah luar biasa lah teman-teman. Artinya mereka sampai menempuh pendidikan karena ingin pekerjaan yang layak, sampai ingin. Tapi ya artinya semua juga masih ya sebatas-batas ya begitu-begitu sajalah, belum sampai kepada titik yang mendekati maksimal gitu.
3: Baik, tapi walaupun mereka sudah juga yang ada yang sukses ya,
4: ya
3: gitu.
4: Ada
3: yang ada juga mungkin yang kisah teman-teman yang sudah berdumpu dunia pendidikan sampai ke tingkat tinggi, namun justru akhirnya tidak menjadi apa-apa.
4: Ya, banyak juga.
3: Banyak juga.
4: Ya.
3: Ternyata banyak juga ya seperti itu. Nah, artinya dari kisah ini juga memang sangat masih sangat perlu adanya kepedulian ya.
4: Iya betul.
3: Dari pihak pemerintah maupun stakeholder terkait ya.
4: Iya.
3: Baik. Nah, kalau dari segi dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas sendiri, sejauh ini menurut Pak Setiawan seperti apa?
4: Kesejahteraan yang seperti apa yang maksudnya?
3: Ya, tadi yang seperti kita bahas artinya.
4: Karena sebetulnya kalau kesejahteraan itu kita bicaranya yang mendasar dulu nih. Jangankan ke hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang sudah memang sudah menjadi program dari pemerintah pusat aja. Istilahnya kayak PIP, PKH dan lain sebagainya itu yang memang bergulir. Itu teman-teman itu masih sedikit banget yang tersentuh. Makanya artinya betul kata orang gitu. Kita susah untuk menandingi negara lain itu. Kalau negara lain kan rudal dari 1000 meter itu kan tepat sasarannya. Kalau bantuan pemerintah 10 meter dari rumah aja kan nyasar.
3: Oh gitu. Jadi masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan program-program yang seharusnya diterima mereka ya.
4: Iya, masih banyak dan itu juga kita follow up terus, tapi juga masih belum maksimal, masih jauh juga.
3: Seperti apa kita memfollow up?
4: Ya, ke dinas sosial, kita ke pintu-pintu yang memang sudah ada. Cuman kalau kita lakukan itu banyak juga pintu-pintu yang mereka tunjukkan ke sana, ke sini, ke sana sini. Cuman kita juga enggak punya operasionalnya juga kalau mau sampai sejauh itu.
3: Tapi kita terus Pak Setiawan ya, terus kita perjuangkan hal itu.
4: Ya terus Mas, walaupun melalui orang perorangan, orang-orang baik, dan insya Allah satu persatu juga ya ada yang bisa ini.
3: Jadi sekitar berapa persen lah mereka itu yang sudah mendapatkan sesuai program itu?
4: Ya.
3: Secara persentase kita gitu.
4: Paling dari sekian ratus teman-teman yang ada di Bandar Lampung ini, dari ini paling baru sekitar 10%-an.
3: 10% iya. Dari ratusan orang itu ya?
4: Iya.
3: Wah, sangat minim sekali berarti.
4: Iya, karena kita punya data realnya kan.
3: Iya. Jadi, oh kita juga pegang data itu?
4: Iya, Pak. Ya harus kita cover, karena gimana kita mau bicara dengan pihak-pihak terkait itu kalau memang kita nggak punya landasannya.
3: Baik. Apa kendalanya kira-kira, Pak, menurut Pak Setiawan? Sehingga itu seharusnya mereka sudah tersalurkan, tapi tidak juga mereka dapatkan gitu.
4: Ya, kalau bicara masalah kendala sih mungkin kita juga, semua juga tahu bahwa artinya nggak hanya disabilitas saja, tapi masyarakat yang lain juga pada dasarnya yang memang harusnya dia menerima kan ternyata tidak juga kan.
3: Iya, apalagi kita gitu ya. Tapi tapi itu klise amat lah kalau kayak gitu Pak Setiawan.
4: Iya, betul.
3: Iya, seharusnya kan.
4: Iya.
3: Nah, apalagi kita, maafnya itu kan, kita ini kan orang disabilitas ini kan orang yang punya harus kebutuhan khusus nih.
4: Iya, betul.
3: Artinya harus penanganan juga kan secara khusus nih.
4: Betul.
3: Berarti kalau menurut Pak Setiawan, sudah adakah penanganan secara khusus terhadap teman-teman kita ini?
4: Ya belum lah Mas. Kita juga undang-undang sudah ada nomor 8, nomor 16 dan lain-lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang masih sebatas proyek-proyek aja. Dan bahkan di dunia politik ini ya. Kita ini ya ibaratnya kalau peribahasanya itu, kita selalu diundang pesta dan ngamplop, tapi makan kita gak dikasih. Gitu loh istilah saya ya. Jadi artinya ya. Kita kalau politik nih, kalau udah mau pesta politik, semua mau merapat karena suara kita banyak. Tapi setelah itu gak ada juga yang mau menjembatani permasalahan-permasalahan ini.
3: Jadi gitu ya. Jadi ya. Artinya semuanya sangat minim dan memang perlu memang perhatian.
4: Iya betul Mas. Betul.
3: Ada nggak?
4: Gimana?
3: Tadi kita kan punya nih, kadang-kadang kita juga kan punya katakanlah rekanan kita ya, atau orang yang bisa membina kita, membimbing kita seperti rektor-rektor tadi kan?
4: Iya.
3: Nah itu dari mereka sendiri seperti apa kalau pembicaraannya?
4: Iya dari mereka sendiri. Iya artinya mereka juga karena nggak ada kekuatan langsung mereka untuk memasuki dunia itu karena ranahnya berbeda. Paling mereka yeah. hanya sekedar ini di dunia pendidikan gitu. Kayak umpamanya ya Rektor Muhammadiyah gitu dulu kalau yang sekarang kita udah nggak ada akses lagi, tapi teman-teman alhamdulillah juga masih banyak yang tercover di sana.
3: Oh, jadi artinya tidak secara menyeluruh mereka ya.
4: Ya.
3: Yang turut memperjuangkan juga hal itu supaya ini. Nah dari ini dari segi pemerintahan nih, terutama di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat
4: ya.
3: DPR. Nah ini mereka juga sudah tahukah akan hal ini?
4: Sudah tahu Mas. Bahkan
3: dari mana mereka
4: bahkan dibilang, sudah dewan-dewan ini juga sebetulnya ada yang merupakan kerabat-kerabat. Istilahnya kerabat itu bukan berarti saudara, tapi ya. Artinya orang-orang yang memang ada peduli. Akses kedekatan dengan kita gitu.
3: Iya.
4: Cuman kalau untuk dikatakan pedulinya itu, nah tingkat itu tuh belum. Mungkin dia ya mereka, kita juga gak bisa menyalahkan juga sih, karena mungkin mereka tarik-menarik juga kepentingan dengan yang lain kan.
3: Betul.
4: Iya.
3: Nah itu dia, artinya memang masih banyak hal-hal yang belum tersentuh ya. Yang betul. Seharusnya didapatkan oleh kawan-kawan penyandang disabilitas yeah. terutama tunanetra ini.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul. Bahkan kan yang terbaru ini ada Perda nomor 4 tahun 2024. Tapi sesungguhnya teman-teman juga enggak tahu gitu, gagasnya dari mana, membuatnya seperti apa, tahu-tahu udah jadi aja.
3: Dan apa itu isinya?
4: Ya, isinya tentang itu juga, pendidikan, pekerjaan, bahkan sekarang teman-teman disabilitas tunanetra ini sudah diberikan hak politik, cuman penjelasannya belum jelas gitu. Hak nah, politik itu seperti apa?
3: Perdanya ada tapi realisasinya belum.
4: Ya, karena yang nomor 24 aja perwali juga belum ada.
3: Oh, belum ada perwalinya.
4: Belum.
3: Ya? Baik. Ada hal yang lebih ini yang kita tunggu-tunggu, artinya yang ini akan kita kupas tuntas bahas habis. Setiap orang tentu kepingin yang namanya memiliki hunian yang layak ya kan?
4: Ya betul.
3: Nah, akses terhadap pembiayaan dan kepemilikan rumah bagi penyandang tunanetra sebagai bagian dari kemandirian ekonomi ini. Artinya kita ini mau mintanya secara mandiri nih ya. Tetap, tapi aksesnya itu seperti apa? Mungkin kan itu. Nah, yang lebih pokoknya apa di sini yang menjadi persoalan yang krusial menurut Pak Setiawan?
4: Ya, itu yang betul-betul apa inti dari perjuangan saya di atas daripada yang lain itu memang tempat hunian, Mas. Ya. Artinya pemerintah memberikanlah akses agar teman-teman ini bisa mengambil perumahan tanpa ada yang selip gaji dan lain sebagainya itu loh, Mas. Kan karena ngontrak aja teman-teman ini ya tetap bayar kan, per bulannya juga nggak ada yang nggak kebayar, tidur jalan kali mereka kan. Apalagi diberikan akses yang seperti itu gitu. Karena sekarang kan aksesibilitas kayak di jalan-jalan itu konon katanya kan mau bagus, mau indah, mau nyaman gitu. Tapi kan kenyamanan kita bukan di jalan, setelah kita pulang dari bekerja di jalan itulah yang intinya.
3: Baik, artinya tempat rumah, peristirahatan lah ya,
4: iya,
3: yang penting itu. Nah itu belum terpenuhi ya.
4: Kalau itu sama sekali belum.
3: Sama sekali belum.
4: Iya. Bahkan kita sudah godok-godok terus dan pemerintah dan anggota dewan kemarin terakhir 4 komisi waktu beberapa bulan kemarin itu ya masih begitu-begitu aja.
3: Bahkan sudah dibahas dari 4 komisi ya.
4: Iya.
3: Bukan komisi 4 lagi, 4 komisi iya, yang bahasnya. Tapi belum ada yang terrealisasi. So. Nah, kalau Pak Setiawan lihat, nah ini kembali lagi kita melihat dari teman-teman kita yang lain juga selama ini tidur mereka artinya di rumah kontrakan ya, tinggal
4: iya,
3: tempat tinggal, tempat peristirahatan mereka di rumah kontrakan.
4: Iya.
3: Itu rata-rata berapa per bulan atau tahunan?
4: Iya, rata-rata yang bulanan itu ya 500.000 ke atas lah sebulan.
3: Sebulan.
4: Kalau yang per tahun itu kalau dia yang ambilnya rumah yang sudah ya di atas rata-rata itu ya di 7 jutaan, 6 jutaan itu.
3: Gitu ya. Iya. Jadi mereka rata-rata artinya bulanan ngambil.
4: Iya.
3: Bukan ngontrak tadi ya.
4: Iya, ngontrak, ngontrak bulanan gitu. Ada yang tahunan.
3: Baik. Jadi adakah yang sudah memiliki fasilitas sendiri?
4: Iya, alhamdulillah sih Mas. Sebetulnya kalau dari sisi perumah, dari sisi tempat tinggal, kalau dibandingkan dengan apa namanya itu PKH dan lain sebagainya tadi,
3: iya,
4: sebetulnya sudah jauh lebih kecil teman-teman yang belum punya tempat tinggal gitu.
3: Baik.
4: Jadi itu ya, persentasinya itu hampir imbang antara yang sudah punya atau yang belum itu. Bahkan bisa dikatakan lebih besar sedikit yang sudah punya sebetulnya.
3: Baik. Tapi ya itu tadi ya, seartinya kalau menurut Pak Setiawan, mereka ini sebenarnya kalau diberikan akses untuk bayar bulanan, mereka ini mampu ya?
4: Mampu.
3: Mampu?
4: Mampu.
3: Itu di angka berapa Pak Setiawan?
4: Ya kalau umpamanya memang pemerintah kebijakannya ya, paling perumahan-perumahan subsidi itu mereka masih mampu itu.
3: Itu dia?
4: Iya.
3: Di angka 700-800
4: iya,
3: kan?
4: Iya.
3: Masih mampu?
4: Masih ya? Mampu.
3: Karena
4: asalkan pemerintah memberikan kemampuan aksesnya aja.
3: Itu dia, untuk iya, membuka supaya mereka artinya disetujuin lah angkat kreditnya.
4: Iya,
3: ya,
4: betul.
3: Perumahan itu. Baik. Dan untuk sejauh ini setahu Pak Setiawan, dari teman-teman sendiri sudah adakah yang berhasil katakanlah mempunyai rumah dengan cara kredit ini?
4: Ya andai kata pun memang ada, itu artinya kembali lagi seperti saya bilang tadi, bukan berdasarkan karena regulasi pemerintah, tapi karena memang interaksi mereka secara pribadi.
3: Oh.
4: Ya ada.
3: Udah ya?
4: Iya.
3: Ada.
4: Ada yang ngeredit tanah tadinya, ya termasuk saya juga lah gitu kan tadinya itu. Tapi berdasarkan
3: mandiri lah.
4: Mandiri dengan pribadi orang aja karena kita ada akses ke dia gitu.
3: Baik. Wah, kita memang mengharapkan artinya ini kan harusnya ada kemudahan lah ya,
4: iya,
3: dari pemerintah. Nah, ini Pak Setiawan ini kayak mana ini perjuangannya nih tentang hal ini
4: untuk akses perumahan?
3: Iya.
4: Ya saya setiap bertemu atau pertemuan dengan pihak manapun, baik itu pemerintah maupun non pemerintah, memang itu misi besar yang saya bawa itu. Mudah-mudahan ada jalannya lah nanti ke depan.
3: Sejauh ini sudah adakah yang katakanlah seperti developer rumah ataupun ini dari pemerintah yang sudah memediasi tentang hal itu?
4: Sejauh ini belum, baru berkisar di pemerintahan, di dewan, di bahkan saya pernah itu maksudnya minta atensi dari Ibu Wagub, saya pernah audiensi gitu. Bagaimana supaya Ibu Wagub memberikan atensi kepada kabupaten kota gitu kan. Tapi ya sampai saat ini juga belum.
3: Belum.
4: Iya.
3: Baik. Dari pihak pembiayaan juga belum ada misalnya pertemuan dengan pihak pembiayaan gitu.
4: Belum.
3: Pihak, kalau pihak-pihak lain tadi pihak mana aja?
4: Ya itu tadi dari anggota dewan terus apa orang-orang yang memang ada kaitan dengan pemerintahan tolong sih disalurkan aspirasi kami gitu. Oh, iya. Bahkan sampai tingkat wakil gubernur itu sudah saya ini sudah pernah saya audiensi sama beliau.
3: Sudah ada yang berani untuk memberikan jaminan itu belum juga?
4: Belum, Mas.
3: Belum
4: ya. Ya karena memang bagaimana akan ada itu kalau memang dari pemerintahnya sendiri belum mengetuk masalah itu gitu.
3: Wah. Bahkan seharusnya kan kalau memang ada artinya kan kita-kita ini sudah didata semestinya ya.
4: Iya.
3: Siapa-siapa yang sudah ngajukan. Tapi artinya semuanya itu baru sebatas pembicaraan doang.
4: Iya, bahkan saya untuk menindaklanjuti permasalahan itu supaya betul-betul final gitu. Saya akan bawakan data, mereka belum bersedia di Dewan juga nerimanya.
3: Di Dewan ini belum bersedia?
4: Iya. Artinya.
3: Jadi kita bawakan data juga mereka belum bersedia?
4: Belum bersedia untuk menerima datanya itu baru... Kemarin aja baru dialog secara ini aja dengan 4 komisi.
3: Kita yang menyogorkan itu soal data itu atau mereka yang minta?
4: Ya, kita yang akan menyodorkan untuk data realnya supaya menjadi pijakan bagi kita untuk bergerak gitu. Tapi mereka belum siap menerima data itu karena berarti kan mereka belum siap untuk mengakomodir masalah itu.
3: Betul. Jadi dari mereka belum siap berarti.
4: Iya.
3: Tapi kalau misalnya mereka juga siap, ya bisa jadi mereka justru yang minta data ke kita kan?
4: Iya, betul.
3: Mas Dewan ya.
4: Tapi kalau setiap ditanya ya jawabnya ya udah 50-50 gitu aja.
3: Oh, itu bertanya kemana kita?
4: Ya ke pihak-pihak komisi itu yang pernah kita ajak dialog itu.
3: Melalui telepon atau mereka kembali manggil hearing gitu dalam?
4: Ya itu? Kadang melalui telepon kita follow up terus ya sambil silaturahmi.
3: Jadi belum dalam bentuk rapat-rapat, udah juga ya?
4: Udah.
3: Di samping kita terus artinya secara komunikasi melalui telepon gitu ya?
4: Iya, betul. Karena sebetulnya sih, Mas, bukan kalau saya sih, bukan bicara masalah anggaran dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau pemerintah mau mudah, karena saya punya kisah nih, di jalan di kompleks saya, itu kan betul-betul jelek banget itu. Bahkan sering membuat kecelakaan dan tragedi lah bagi teman-teman kan. Yeah. Saya itu kan punya kompleks itu 5 rumah tunanetra semua. Barengan dulu ngambil tanahnya, jalannya kan nggak dibangun-bangun tuh. Nah jadi sudah beberapa kali juga kita ini ajukan ke pemerintah kota itu, nggak juga sampai sudah 6 tahun kan. Ternyata saya ketemu dengan orang, saya diskusikan permasalahan itu, seminggu selesai sama orang itu.
3: Itu berarti ada sumbatan ya?
4: Iya, berarti kan.
3: Kalau menurut Pak Setiawan, kalau menurut saya sih, kalau menurut Pak Setiawan, kenapa itu bisa sampai seperti itu?
4: Iya, karena bicara masalah lagi-lagi tadi, apa kepentinganmu apa sama saya? Kan mungkin bisa aja begitu.
3: Oh, begitu ya?
4: Iya.
3: Baik, artinya tidak ada kepedulian lah ya terhadap kita kita.
4: Iya, selama memang negara ini masih belum profesional, masih bercerita tentang masalah kepentingan, ya tetap kita kita ini nggak punya kepentingan sih.
3: Betul, betul. Jadi apa kepentinganmu buat saya? Iya. Seperti itu ya.
4: Ya paling kalau mau pesta politik mereka cari baru.
3: Itu dia ya. Nah, dari teman-teman sendiri ketika Pak Setiawan memperjuangkan aspirasi itu sendiri, dari teman-teman sendiri seperti apa nih dukungan dan harapannya?
4: Ya kalau teman-teman sendiri alhamdulillah mereka semua baik, support. Terus mereka juga ya pastinya mendoakan karena itu kan iya. Untuk kepentingan kita semua kan, kepentingan mereka bukan kepentingan orang perorangan gitu. Jadi kalau dengan teman-teman sama-sama tunanetra, insya Allah kita nggak ada permasalahan.
3: Nggak ada permasalahan ya. Justru mereka sangat-sangat menunggu ya kapan ini kira-kira ya, bisanya.
4: Betul.
3: Nah, dari pandangan Pak Setiawan sendiri, akankah terwujud harapan itu?
4: Ya kalau saya sih optimis. Sama Allah aja lah.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Kalau optimisnya kepada manusia, saya ya enggak yakin.
3: Iya. Jadi apabila memang Allah berkehendak dan mengizinkan ya. Tinggal ke sana jadi harapan.
4: Iyalah, mau ke mana lagi?
3: Karena perjuangan sudah kandas sepertinya ya.
4: Iya.
3: Kalau menurut saya. Ya. Tapi masih ada peluang kah?
4: Kalau kandas sih belum mas. Belum, selama ya? Kita memang masih diberikan kesempatan untuk saling bersuara dan bernapas begini, tetap perjuangan itu
3: pasti tetap, ya? Tetap tak akan kandas.
4: Enggak lah.
3: Ya siap. Bagus. Tetap semangat Pak Teon ya. Yes. Semoga harapan ini bisa terwujud.
4: Amin.
3: Baik. Tidak terasa kita ya. Tadi obrolan-obrolan ini cukup menarik ya. Semuanya artinya sudah kita lakukan berbagai upaya ya Pak Setiawan ya.
4: Ya, siap.
3: Baik. Dan kita tetap optimis.
4: Ya.
3: Baik. Akan tetap terwujud ya.
4: Ya.
3: Nah, di akhir perbincangan Pak Setiawan, berbicara kembali tentang harapan, berbicara kembali tentang dukungan pemerintah, terutama tadi yaitu kalau dalam hak untuk layak dapat pekerjaan, pendidikan, kan memang semestinya sudah harus dipikirkan. Yeah. Ini belum semuanya terlaksana. Yeah. Nah, sehingga seperti apa supaya terlaksana? Silakan Pak Setiawan, mungkin apa yang ingin kita sampaikan. Baik juga memberikan semangat kepada teman-teman kita sebagai penyandang tunanetra.
4: Ya, kalau saya sih artinya memohon kepada pihak pemerintah atau kepada orang-orang yang memang peduli dan punya akses kepada pemerintah, mohonlah kami diberikan artinya ruang untuk memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana masyarakat biasa. Terus kepada orang-orang yang memegang kepentingan mulai dari bawah, tolong diperhatikan pendataan teman-teman disabilitas tentang fasilitas pemerintah yang saban bulan bergulir. Itu, dan tentang hal-hal yang lain juga. Mungkin kepada pihak-pihak pemerintah, kepada pihak-pihak RRI juga berkenan menindaklanjuti dalam bentuk hal-hal yang lain gitu, dalam supaya mungkin tidak ada pengaruh itu dari kami, ada pengaruh dari pihak lain. Tidak ada doa dari kami yang terkabul, doa dari orang lain.
3: Ya. Mudah-mudahan ini nanti kan viral nih. Kita kan siarkan juga secara di YouTube juga ini, supaya ya, ini juga didengarkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang memang peduli terhadap
4: amin,
3: kita.
4: Amin.
3: Amin. Amin. Ya. Dan terima kasih atas waktunya dan sama-sama kesempatannya Pak Setiawan ya.
4: Sama-sama Mas.
3: Semoga perjuangan ini sukses,
4: amin, amin,
3: dan membuahkan
4: amin
3: hasil.
4: Amin, amin, ya.
3: Jadi kita tetap semangat.
4: Ya, siap.
3: Tak ada kata kandas.
4: Oh, enggak, Mas.
3: Sampai ini
4: ya, teman-teman tunanetra itu adalah perjuangan, jangankan apapun. Ya, insyaallah darah jiwa akan saya peras buat mereka.
3: Ya. Baik. Dan mungkin satu hal lagi, mungkin apa yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman kita?
4: Kepada teman-teman saya, senasib seperjuangan, tetap optimis, berdoa, disyukuri. Karena hal yang realita inilah yang bisa kita nikmati. Kalau yang sifatnya ada di kepala orang itu tidak bisa kita nikmati. Ya, itu aja.
3: Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Setiawan atas waktunya.
4: Sama-sama.
3: Dan pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita, obrolan disabilitas bersama Pak Setiawan selaku Ketua Portuni Kota Bandar Lampung, yang tadi telah membahas tentang mendorong kemandirian penyandang tunanetra dari pendidikan, pekerjaan, hingga akses kepemilikan rumah. Semoga apa yang menjadi perjuangan teman-teman kita di Portuni ini bisa terwujud, dan harapan kita kepedulian dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait itu benar-benar terpeduli sehingga semuanya ini dapat terwujud. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Pendeta Nurjadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: plastik, ambil
1: kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah duduk, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
2: Ih ala ute, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih katung biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
8: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
7: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
9: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Til qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Etika dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ugatuk vetuk tianim dahem BP bakae doakis vetuk tianim de. Ya doakis vetuk tianim dahem be bakae ugatuk vetuk tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: tanda-tanda agang hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galah kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galah kan dengan hutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendek nyawa ku ni. Mau nyak pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak saya mak butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah minyak kau mau usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai udah belah catatannya. Aduh penuh mang dok lagi pakai kunyata hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung warung. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

FM Suara Budaya Lampung. Minamwani, tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada April 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mencatat TPK hotel berbintang mencapai 42,46%. Angka tersebut naik 5,51 poin dibandingkan Maret 2026 yang berada di level 36,95%. Peningkatan ini menunjukkan aktivitas kunjungan dan penggunaan jasa akomodasi Lampung tersebut bergerak positif. Statistis, maksud kami statistisi ahli muda BPS Lampung M. Sabil Adi Prakasa menjelaskan kenaikan tingkat hunian terjadi pada hotel berbintang maupun non-bintang. Kondisi tersebut menjadi indikator membaiknya aktivitas pariwisata dan perjalanan di daerah. Beralih ke warca selanjutnya. Sebanyak 32 cabang olahraga dipastikan akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Lampung tahun 2026. Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi KONI Provinsi Lampung bersama seluruh pengurus provinsi cabang olahraga di Bandar Lampung. Ketua Tim Persiapan Porprov 10 Lampung 2026 Margono Tarmuji mengatakan pelaksanaan Porprov harus menjadi momentum peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Lampung. Demikian warca pukul 13, kita akan jumpa kembali di warca pukul 14. Dan Minamwari, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Palembang guna mengikuti siaran budaya Belajar Sumba.

0: Baik, Minamori.
1: Ya, baik, Minamori. Selanjutnya kita bergabung ke Perompat Jakarta guna mengikuti budaya belajar Sumba.

0: Dan selamat pagi, siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar setiap pelopor RR Palembang dan seluruh pendengar yang tergabung dalam network Belajar Sumba di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat. Nah, senang sekali Cik Iwan kembali menemani dalam program budaya Belajar Sumba, yang mana ini menjadi ruang inspiratif nih untuk menghadirkan perspektif tentang kekayaan budaya bangsa, khususnya budaya di Sumatera Selatan. Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, tantangan dalam menjaga identitas budaya semakin besar. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang luas bagi generasi muda untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu merajut warisan leluhur menggelorakan generasi muda, peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital. Telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif yang aktif dalam dunia kebudayaan Sumatera Selatan nih. Ada Humaya Esos selaku tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel. Terus ada juga Keisha Oktaviona, ikon putri kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Dan Olivia Devina AMD, tim sekretaris pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel nih. Selamat datang.
1: Halo, Kak.
0: Terima kasih ya sudah berkenan hadir nih di studio kita hari ini. PPKI ini baru kan ya?
1: Iya, baru banget, Kak.
0: Baru mau apa istilahnya? Baru merintis ya?
1: Iya.
0: Baru mau merintis ya. Gitu. Ya, baru open recruitment juga kulihat-lihat. Nah, tapi nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi nih. PPKI ini apa sih sebenarnya? Nanti juga dulur kalau mau berinteraksi langsung ke kita boleh di 0711-35165 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884 ya. Karena ini disiarkan juga di 5 provinsi nih. Jadi di Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sungai Liat di Bangka. Jadi ini satu korwil kita siaran. Jadi buat dulur dari yang lagi dengar kita mau telepon boleh lagi ya. Aku ulangin di 0711-351-656. Kode wilayahnya 0711 ya, dulur ya. Mungkin kita kenalan dulu kali. Tadi kan aku sebutin namanya, tapi mungkin yang nonton YouTube, aduh siapa nih, yang mana nih ya? Boleh dong dari yang depan.
1: Boleh dari aku dulu. Kenalin, aku Humaya. Aku di sini sebagai tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumatera Selatan.
0: Iya. Selanjutnya,
2: halo semuanya, halo sahabat budaya. Perkenalkan saya Keisha Oktaviona, saya sebagai ikon dari putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Lanjut dong geser.
3: Halo semuanya, sobat RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Olivia Devina dan aku di sini sebagai tim sekretaris pelaksana putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Oke. Itu ya teman-teman dulur yang kalau misalnya mau nonton kita bisa di YouTube kita @pro4rri palembang. Kita juga lagi live streaming. Tapi kalau misalnya mau denger aja enggak apa-apa, atau mau gabung-gabung boleh deh ke WA ya. Nanti aku tanya ini sama cewek-cewek cantik depan aku gitu. Iya. Tapi kita langsung masuk aja nih ya, perkenalan dan latar belakang dari PPK ini. Ini boleh dong diceritain putra-putri kebudayaan Indonesia dan wilayah Sumsel ini gimana? Ini kan baru ya, baru mau buka nih. Ini awalnya gimana sih kok bisa mau buka baru lagi? Padahal kan kita pageant di Palembang juga cukup
1: udah banyak
0: kan
1: ya. Iya, betul banget. Nah,
0: boleh dong ceritain.
3: Oke, jadi untuk PPKI Sumsel ini kan, Kak, pertama kali diadakan tahun ini. Karena sebenarnya udah ada di ajang nasional, yaitu dengan title-nya itu Putra-Putri Kebudayaan Indonesia. Dan itu kalau nggak salah udah dimulai dari tahun 2018 atau 2020-an gitu, Kak. Nah, jadi sebenarnya udah ada planning nih untuk di Sumsel tuh mau adain pemilihan Putra-Putri Kebudayaan ini dari tahun 2025. Ialah sebagai regional directornya yaitu ada Kakanda Muhammad Gaga Putra yang sebenarnya hari ini berhalangan hadir ya, Kak ya. Sebenarnya beliau hadir di sini tapi menggantikan kita di sini. Jadi putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini yang pada akhirnya pada tahun inilah dilaksanakan akhirnya untuk mengadakan pemilihannya gitu sih, Kak.
0: Ya, dari ini awalnya kalau untuk nasional udah dari tahun 2018.
3: Iya, betul.
0: Tapi kalau untuk yang regional di Sumsel ya, ini baru tahun ini kita operasinya. Itu. Tujuan utama yang diselenggarakan PPK ini apa sih sebenarnya? ada tujuan khusus kah gitu?
3: Sebenarnya untuk tujuannya itu kita sama dengan tujuan di ajang nasional ya kak ya, yeah. Untuk putra-putri kebudayaan ini sendiri kan kita sebagai generasi muda nih kak ya, mm-hmm. sebagai penerus bangsa, mm-hmm. kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan identitas budaya kita. Jadi apalagi khususnya di provinsi Sumatera Selatan, iya betul. Mm-hmm. Walaupun juga pasti udah banyak banget nih komunitas budaya yang udah mulai duluan bergerak untuk menjaga dan melestarikan budaya. Mm-hmm. Dan jadi di sini kita perannya sebagai putra-putri kebudayaan juga mungkin akan kita kolaboratif ya kak ya, sama komunitas-komunitas budaya lainnya untuk tetap terus kita jaga warisan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan.
0: Oke, jadi karena memang sudah banyak, tapi kita tetap nih butuh generasi muda ya,
3: betul banget kak,
0: dilibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya ini.
3: Iya.
0: Terutama ya khususnya kalau karena ini pemilihan di Sumsel, berarti budaya yang pelestarian budaya Sumsel. Tapi kalau boleh tahu nih, range umur yang boleh daftar PPK ini dari berapa sih?
3: Dari umur 14 tahun sampai 22 tahun, Kak.
0: 14 sampai 22
3: iya,
0: tahun.
3: Betul.
0: Itu ada kategorinya, Kak? Ada yang saya kayak remaja, dewasa gitu atau sama nih?
3: Sama semua. Untuk tahun ini sama semua.
0: Sama semua ya, enggak ada kategori gitu ya.
3: Enggak ada, tapi rencananya kalau untuk di ajang nasional, Kak, dia udah ada kategori remaja dan cilik. Oh. Untuk di Indonesia untuk tahun ini, tapi insya Allah nanti Sumatera Selatan tahun depan akan mengirimkan untuk kategori cilik dan remaja. Tapi untuk tahun ini seluruhnya sama dulu kak.
0: Sama, jadi dianggap sama gelarnya sama lah.
3: Iya,
0: gelarnya nggak ada yang kayak saya cilik terus remaja terus dewasa gitu.
3: Iya.
0: Untuk tahun 2020 ini kita mungkin sekalian juga apa percobaan dulu kali ya.
3: Betul.
0: Kan tahun pertama kan ya. Tapi aku penasaran nih, ini kan tahun pertama, tapi Keisha dinobatkan sebagai ikon putri kebudayaan Sumsel 2006. Ini kok bisa nih? Apa nih sejarahnya? Gimana ceritanya?
2: Sebenarnya aku emang udah dari beberapa tahun yang lalu udah aktif di dunia pageant.
0: Ya.
2: Nah, saat Bapak RD kita ditunjuk oleh nasional untuk memegang lisensi yang di Sumatera Selatan, walau Bapak RD kita ini memang sudah terbiasa di dunia pageant, namun dia juga membutuhkan beberapa bantuan seperti itu. Mm-hmm. Terus aku juga direkomendasikan langsung oleh salah satu RD di Sumatera Selatan ini juga untuk menjadi ikonnya. Dan kebetulan Bapak Gegap ini juga senior aku di salah satu pageant juga gitu. Jadi kita kok sempat komunikasi, Bapak RD menanyakan planning apa yang akan saya lakukan untuk di tahun ini, dan langsung ditawarkan untuk menjadi ikonnya gitu.
0: Oh, dari regional directornya langsung ditawarin ke Keisha langsung ya?
2: Iya betul.
0: Karena sebelumnya memang Keisha udah aktif juga kan?
2: Iya betul sekali.
0: Udah ya balang melintang nih kalian.
1: Bisa melihat potensinya Keisha.
0: Potensinya.
3: Iya.
0: Jadi langsung ditawarin jadi ikon putri kebudayaan Sumsel dari tahun ini. Tapi ini secara simbolis ini ikon ini apakah sama dengan putrinya atau cuma kayak sebagai apa ya? Kalau awal ini sebagai pemanis penarik biar banyak gabung tuh.
2: Kalau untuk ikonnya itu sebenarnya hanya wajahnya saja untuk sementara gitu, untuk pemanisnya yang seperti kata kakak tadi. Kalau untuk putra putrinya baru di tahun ini, makanya kita mencari
1: melaksanakan pemilihannya langsung.
2: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kalau misalnya ada majalah tuh Keisha ini disampulnya gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi tapi kenapa sih Keisha mau ke Olpas apa ditawarin ini? Kenapa?
2: Karena aku juga sebenarnya planning aku di tahun ini tuh memang ingin terjun lagi kak ke dunia pageant. Nah kebetulan saat ditawarkan aku juga ngelihat aku tuh bisa berkembang di sini sekaligus belajar, apalagi aku udah kenal sama beberapa panitia-panitia di sini, jadi aku lebih leluasa gitu untuk belajar, mengetahui. Terus juga aku tuh cukup tertarik dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan di Sumatera Selatan ini menurut aku benar-benar sangat indah ya kak, apalagi kita ada songketnya, banyak beragam tarinya, dan aku juga tipe orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar gitu.
0: Oke, menarik ya. Keisha ternyata emang udah tertarik dan kebetulan ada kesempatannya ditawarin dari regional directornya langsung, ya udah ambil gitu. Tapi Tadi kan Olivia udah, Keisha udah, aku mau tanya ke Humaya nih. Okay, aku manggilnya apa nih? Ayah atau gimana?
1: Umay kalau Umay. Teman manggilnya.
0: Iya. Yeah. Biar akrab ya, aku sok akrab kan.
1: Iya. Enggak apa-apa, Kak.
0: Kalau Umay nih, Umay kan sebagai bagian dari tim pelaksana pemilihan ya. Itu kriteria seperti apa sih yang dicari di putra-putri kebudayaan ini?
1: Kalau aku kemarin mungkin lagi-lagi ke RD-nya melihat potensi dari diri aku. Dan aku memang seseorang yang berkecimpung di dunia budaya, Kak. Aku seorang penari, aku juga wedding organizer yang wedding di Palembang ini kan khususnya budayanya itu selalu kepake gitu, Kak, untuk di pernikahan. Jadi melihat potensi aku ditawarkan, lagi-lagi ditawarkan sama kayak Keisha, dan aku minat untuk bergabung.
0: Tapi kamu masuk sebagai tim pelaksana pemilihan ya?
1: Betul.
0: Nah, itu termasuk kamu yang mengkurasi peserta juga kah?
1: Iya, betul. Kayaknya aku nanti akan terjun untuk membantu koreografinya mereka langsung, Kak, nanti kayaknya gitu.
0: Kamu ke koreografinya ya?
1: Yeah.
0: Tapi kalau nanti yang kayak misalnya pemilihan siapa nih yang bakal masuk lolos administrasi itu, kamu juga kah nanti?
1: Iya, aku akan ikut dilibatkan.
0: Dilibatkan juga ya?
1: Ikut dilibatkan, Kak.
0: Kalau boleh tahu nih, spill dikit dong. Siapa tahu nih ada yang denger ya, teman-teman kita, dulur kita. Apa yang dicari sama putra-putri kebudayaan Indonesia? Siapa tahu mereka udah dapat contekan sekarang, menang tuh nanti.
1: Ya, yang pasti kita mencari seseorang yang akan paham budaya, yang mau punya minat besar untuk mengembangkan budaya lebih dalam lagi. Dan karena kita mencari banget yang kayak orang gak mau stuck di situ-situ aja, Kak. Kita butuh sama-sama berkembang, sama-sama mau mengembangkan budaya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang anak muda itu, Gen Z itu kayak kurang banget minatin budaya ya, Kak ya. Jadi kita mencari orang yang untuk mengajak teman-temannya nih, siapa aja yang mau, siapa aja yang bisa untuk mengembangkan lagi budaya. Dan yang paling tinggi nilai budayanya sih, Kak. Yang akan kita nilai yang pastinya ya.
0: Yang pasti nilai utamanya seberapa paham kamu tentang budaya di Sumsel ini. Apalagi di cuma sekarang nih Gen Z nih, rata-rata Gen Z kan yang ikut mereka tuh kan udah di era digital seperti sekarang, itu main medsosnya kenceng.
1: Betul banget.
0: Kita bisa ngomong mereka kenceng banget, kayak even makan pun kadang nge-vlog ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin dengan cara seperti itu mereka juga bisa bantu nih menginfluence anak muda lainnya, generasi muda lainnya buat oh, budaya itu gak se-membosankan itu.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi aku mau tanya lagi nih,
1: menurut
0: kalian, ini menurut kalian, ini pendapat pribadi, nggak tergantung apa-apa, ini pendapat pribadi masing-masing. Kondisi pelestarian budaya Sumsel saat ini di kalangan generasi muda, terutama di Gen Z itu gimana sih menurut kalian? Siapa yang mau jawab duluan?
2: Mungkin aku ya.
0: Okay,
2: menurut aku sebagai Gen Z ya, Kak, sesama Gen Z, menurut aku banyak rata-rata dari Gen Z ini yang sesama menganggap budaya itu hal yang kuno gitu, Kak. Banyak mereka menganggap budaya tuh adalah hal yang udah ketinggalan zaman gitu. Nah, makanya aku tuh seneng banget diadakannya putra-putri kebudayaan ini di Sumatera Selatan. Jadi karena apalagi kita udah beriringan dengan di era digitalisasi ya, Kak. Jadi kita gak mau menjadikan digital ini sebagai ancaman, tapi adalah
1: alat baru,
2: iya, menjadi alat untuk kita mengembangkannya gitu, memperkenalkannya.
0: Apalagi media sosial sekarang kayak lebih masif ya buat ngepromosiin gitu.
1: Kalau dari sudut pandang aku ya, Kak, karena aku orang yang berkecimpung di budaya, malah cukup banyak Gen Z yang melestarikan budaya, tetapi mungkin mereka tuh nggak dilihat karena ya tidak ada wadah tadi. Maka dari itu kami menyiapkan wadah untuk Gen Z mengembangkan budayanya, menunjukkan bahwa mereka itu juga punya minat yang besar loh untuk budaya gitu.
0: Jadi PPKI sebagai wadahnya nih ya, buat mereka mengekspresikan gitu. Apa sih yang kalian anggap kayak kuno itu ternyata bisa dikemas loh.
2: Betul sekali.
0: Bisa dikemas menarik gitu. Tapi kan ini kan kita di era digital nih, kita ngomongin aja banyak sekarang anak muda ke influence budaya-budaya luar.
1: Iya, betul banget.
0: Aku aja nih jujur, aku nge-K-pop nih, ngortis aku.
1: Iya,
0: ngortis. Dede-dede gemes gitu kan. Nah, kayak aku kan, aku juga kadang, walaupun aku siaran ngomongin budaya terus saban hari, tapi kadang aku juga beberapa miss sama budaya-budaya yang ada di, khususnya di daerah Palembang dan Sumsel ini ya. Kalau PPKI sendiri, adakah nanti cara kalian untuk memanfaatkan PPKI ini sebagai platformnya? Apakah misalnya, diwajibin nih setiap peserta harus bikin video wisata apa video tentang budaya yang di Sumsel gitu nanti untuk persyaratannya nanti.
3: Oke, kalau untuk pesertanya itu nanti kita memang akan ada rencana untuk seperti video challenge nih Kak untuk pesertanya. Mereka membuat tentang video kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mereka tuh harus menyampaikan penjelasan bagaimana budaya yang ada di Sumatera Selatan itu sih Kak. Jadi kami bukan hanya sekedar apa ya pemilihan memilih orang-orang yang apa ya
0: orang aja
3: iya,
0: ya?
3: Iya karena kan banyak sekali orang yang bilang ih kamu nggak usah deh ikut pageant karena banyak yang bilang ikut pageant itu dilihat hanya looknya aja. Padahal kami tuh memang menilai dari keseluruhannya ya.
1: Apa, pengetahuannya juga.
3: Iya betul, pengetahuan tentang kebudayaannya terutama Kak, terus juga attitude mereka gitu kan, sikap mereka keseharian itu sih Kak.
0: Oke, jadi itu ya. Tapi nanti kan bakal ada challenge-nya juga ya.
3: Iya betul,
0: bakal itu apakah setelah administrasi atau sebelumnya atau ini memang salah satu syarat administrasinya buat daftar gitu. Rencananya
3: untuk video challenge setelah administrasi Kak.
0: Setelah administrasi
3: iya,
0: ya.
3: Namun karena belum diumumin nih ke peserta, jadi kami akan ada pemilihan tes dulu nih Kak, audisi. Dan setelah itu nanti baru ada pengumuman untuk pembuatan video challenge nih Kak.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman dulur ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih ya. Siapa tahu kita cek-cek YouTube juga, siapa tahu ada yang nanya atau kita cek di WA ada yang nanya enggak nih ya.
3: Oke,
0: teman-teman dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan karena setelah ini kita bakal lanjut lagi nih tanya-tanya sama tim dari PPKI Sumsel ini ya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan, dan dari tim Putra-Putri Kebudayaan Indonesia ada Umay, ada Keisha, dan ada Olivia nih. Kita masih bakal tanya-tanya lagi. Obrolan kita tadi masih kentang ya, tanggung gitu. Tapi kita langsung aja nih, ini kan peran ya, peran putra-putri. Aku mau langsung tanya aja nih, apa sih visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh Putra-Putri Kebudayaan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan nih? Karena ini kan masih perdana, tapi kan masih kita punya tujuan jangka panjang dong. Apa tuh? Yeah.
1: Kalau kita untuk sekarang ini lebih berfokus ke untuk menghidupkan, mengenalkan budaya, Kak. Untuk semua kalangan ya, tapi terutama untuk Gen Z. Kita lebih berfokus untuk pelestarian budaya itu sendiri. Dengan cara apa? Mungkin kita akan banyak gunain platform digital sekarang, banyak melakukan edukasi. Mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa kayak orang-orang yang berkecimpung di dunia budaya gitu sih, Kak. Mungkin kurang lebih gambarannya ya. Ya,
0: jadi untuk kedepannya nanti bakal ada collab-collab lainnya
1: akan ya. Ada.
0: Sama
1: banyak edukasi.
0: Edukasinya influencer juga, mungkin sama tokoh-tokoh budaya juga.
1: Iya, betul.
0: Keren. Tapi ini kan kita masih baru juga ya. Program-program apa sih yang sedang atau akan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran budaya di kalangan generasi muda? Tapi kita tahan dulu, ada yang mau nelfon nih, mungkin mau tanya-tanya ya.
1: Yeah.
0: Angkat dulu teleponnya. Halo. Pro 4, selamat siang.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Edo Lampung.
0: Oke, dengan Cek Edo di Lampung. Ada yang mau tanyakan Cek Edo ke teman-teman kita nih?
2: Apa temanya nih, Cek?
0: Temanya merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda.
2: Kecil suaranya.
0: Coba.
2: Apa, Cek?
0: Ya. Merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda. Peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya di era digital.
2: Apa nih? Saya nanya ya.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum narasumber.
1: Waalaikumsalam.
2: Ih, suara kakaknya lembut-lembut dan
0: iya, cantik dong. Lihat di YouTube dong, cantik bener, nggak bohong.
2: Oh, gitu ya. Saya mau nanya Cika, gimana cara kakak mengajak anak muda untuk biar tetap melestarikan? Soalnya kan anak-anak sekarang ini kan susah ya kayak taunya gadget sekarang nih. Jadi gimana cara kakak mengajak anak-anak muda ini biar semangat gitu, Kak, sebagai tema ini gitu.
0: Oke. Okay. Itu aja Cek Edo yang mau tanyakan.
2: Itu satu.
0: Ya.
2: Dan kedua, budaya apa sih, Kak, yang di Sumatera Selatan yang paling menonjol dan yang ada ikonnya gitu. Nah,
0: begitu
2: aja, Cek.
0: Oke deh, Cek Edo.
2: Makasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Cek Edo dari Lampung nih, katanya gimana caranya nih mengajak anak muda untuk ngerti peran budaya nih ya. Kita tahan dulu aja atau gimana nih? Ada telepon lagi soalnya.
1: Boleh, Kak.
0: Boleh ya.
1: Kita tahan aja dulu.
0: Tahan dulu ya. Halo, Pro 4, selamat siang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Ya, sekali suaranya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Jambi.
0: Ya, dengan siapa di Jambi, Pak?
3: Dengan Andi Cakrawinata.
0: Dengan Andi Cakrawinata. Ada yang mau tanyakan ke narasumber kita, Pak?
3: Ya. Halo.
0: Ya, ada yang mau tanyakan, Pak?
3: Ya. Saya mau tanya, apa sih yang menarik bagi adik-adik yang cantik ini untuk berkecimpung di dunia budaya ini? Ya.
0: Apa aja yang menarik ya?
3: Kebanyakan anak muda sekarang banyak tidak tertarik. Apa sih yang menarik bagi adik-adik ini? Terus kedepannya bagaimana?
0: Ya, terus Pak, ada lagi Pak?
3: Ya, terus ya mudah-mudahan adik-adik ini semoga yang lainnya mengikuti adik-adik yang ada sekarang ini. Oh. Gitu, untuk melanjutkan generasi penerusnya nanti.
0: Oke, itu aja Pak ya.
3: Harapan kita.
0: Oke, Pak Adi Cakrawinata di Jambi ya. Iya.
3: Terima kasih Kak Iwan.
0: Oke, terus sama-sama Pak Adi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suara kita delay, jadi makanya agak iya, kebatin gitu ya. Ini kita ada pertanyaan dari, yang pertama dari C. Edo di Lampung ini, gimana caranya menarik generasi muda untuk apa ya, ngerti budaya gitu. Okay. Siapa yang mau jawab duluan?
1: Boleh aku?
0: Boleh, Umay duluan ya.
1: Kalau kita ya kayak yang dikatain sama kayak tadi, kita tidak menjadikan era digital itu sebagai ancaman. Mm-hmm. Malah kita menjadikan alat baru untuk kita mengenalkan budaya. Dan kayak aku salah satunya Kak, mm-hmm, aku aktif banget di sosial media, TikTok, Instagram. Mm-hmm. Jadi aku menyesuaikan sama cara Gen Z sekarang, platform digitalnya itu gimana, cara mereka main. Dan sekarang tuh lagi tren Get Ready With Me.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Dan aku sebagai penari, jadi aku tuh buat Get Ready With Me, menyesuaikan sama apa yang disukain sama Gen Z nih. Uh-huh. Jadi aku waktu saat nari, aku pakai aksesorisnya itu bikin video Get Ready With Me, menyesuaikan sama mereka. Dan kebetulan viewersnya naik Kak, lumayan banget. Dan dari komennya itu mereka tuh ternyata banyak Kak yang suka banget budaya. Dan nanya Kak, itu apa yang dipakai? Kak, masih ada gak ini apa? Kayak dia mau ikut juga gitu Kak, jadi kayak aku gitu. Mereka tuh kayak jadi tertarik gitu. Jadi disesuaikan sih Kak sama Gen Z sekarang ya, itu maunya gimana gitu.
0: Jadi emang caranya tuh emang kita gak bisa maksa, tapi alurnya kita ikutin.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget.
0: Sekarang trennya apa, ya kita ngikut. Tapi dikemas dengan
1: budaya.
0: Kita sisipin tuh pelan-pelan gitu ya. Oke. Jadi gitu ya Kak Edo ya. Terus ada lagi dia nanya nih. Ntar aku nyontek dulu catatannya. Budaya apa saja sih yang jadi ikon Sumatera Selatan yang harus di highlight menurut kalian tadi kan katanya. Yang apa sih yang bagusnya tuh yang mana gitu. Ini kan orang Lampung nih, kita Sumsel nih. Mungkin kita mungkin tetangga tapi ya belum tentu tahu juga kan. Apa tuh?
4: Kalau aku ya,
0: ya, ya boleh.
4: Untuk Sumatera Selatan itu sendiri kan Kak, orang pasti mengenal Palembang,
0: iya,
4: gitu kan. Jadi orang-orang pasti bakalan tahu yang namanya Jembatan Ampera. Karena pada saat itu aku melihat salah satu konten nih Kak di salah satu media platform digital, itu ada bule nih yang datang ke Jembatan Ampera. Jadi dia diwawancarai oleh salah satu konten creator, TikTokers. Jadi kenapa sih bule itu datang jauh-jauh sampai ke Palembang gitu ya. Dan dia menjawab karena dia itu tertarik untuk melihat Jembatan Ampera ini melalui media sosial itu tadi Kak. Jadi betapa bermanfaatnya di era digital kita yang sekarang ini untuk bisa melihat banyak sekali konten-konten ataupun foto dan video yang ada di media sosial tersebut sih Kak. Jadi menurut aku itu sih Kak.
0: Oke, jadi itu ya gimana caranya tetap lagi-lagi dikemas dengan cara modern, ikutin zaman, jangan kaku banget gitu ya. Budaya apa aja tuh bisa semuanya. Tapi kali ini yang jadi ikon tetap Ampera.
1: Iya, ya, Ampera tetap ikon. Dan apalagi sekarang ada air mancur ya Kak,
0: ya,
1: yang Jepangko gitu, bagus banget itu Kak, mewah banget.
0: Bisa jadi atraksi budaya juga
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Bener. Narik nih. Terus ada lagi tadi pertanyaan dari Adi Cakrawinata yang di Jambi nih. Apa sih yang bikin kalian tertarik berkecimpung di sini? Apa? Satu-satu nih, enggak yang beda-beda pendapatnya.
1: Beda-beda.
0: Dari Keisha dulu kali ya.
5: Oke, okay, kalau dari aku tuh memang orangnya agak centil ya Kak. Aku tuh suka makeup, aku tuh suka aku pokoknya suka mempersiapkan diri gitu. Nah, makanya ada putra-putri kebudayaan ini, kita menjadi wajahnya, menjadi ikonnya. Itu tuh benar-benar menarik bagi aku. Jadi aku tuh bisa mengembangkan bakat aku tuh yang hobi aku tadinya makeup. Jadi bisa kita bawa gitu ke sini.
1: Pageant ya.
5: Iya, pageant. Nah, sebagai generasi muda juga aku tuh pengen budaya luar tuh kebanyakan orang-orang di masyarakat kita saat ini tuh lebih tertarik dengan budaya luar. Nah, sekaligus dari situ kita memanfaatkan hal itu gitu untuk melawannya gitu. Maksud aku tuh jadi kita sebagai generasi muda menjadikan alat untuk memperkenalkan budaya kita juga keluar gitu. Enggak cuman kita aja yang mengenal budaya luar, tapi juga kita.
0: Oke, jadi dari karena Keisha kan ikonnya sekarang misalnya, dan hobi Keisha juga makeup, jadi berhubungan nih. Karena Keisha face-nya gitu kan ya. Nanti bisa juga buat apa daya tarik tersendiri gitu ya.
5: Iya, okay, betul.
0: Itu buat Keisha nih. Kalau dari Olivia apa nih yang menarik, yang bikin kalian tertarik berkecimpung di dunia ini?
4: Kalau aku kan sebagai informasi aja nih kak, aku kan dari dulu tuh dari waktu SD aku tuh sebenarnya suka nari kak. Sampai sekarang aku masih nari, masih dipanggil freelance gitu untuk nari. Jadi ketika aku udah sesering itu untuk nari, jadi aku tuh juga kepo nih kak, budaya apa lagi sih yang ada di Sumatera Selatan ini? Karena kan kalau kalau membahas soal tarian itu kan banyak kan kak ya, di Sumatera Selatan. Jadi aku juga lebih tertarik lagi untuk mencoba tarian-tarian yang ada di seluruh Sumatera Selatan ini sih kak.
6: Itu. Jadi karena kamu dari kecil tertarik ke nari ya?
4: Iya, dunia tari.
6: Terus ternyata di Sumsel ini tiap daerah beda-beda
4: iya, tarinya. Beda-beda.
6: Jadi kamu pengen eksplor lebih lagi eksplornya ya? Oke, itu dari Olivia. Kalau dari Uma ini apa nih yang bikin kamu tertarik berkecimpung ke dunia yang apa yang berbau kebudayaan ini?
7: Kalau aku ngerasa budaya itu seru banget tau kak,
6: apa?
7: Seru banget.
6: Iya.
7: Karena aku kan nari dan alhamdulillahnya aku udah nari sampai Istana Negara kak.
6: Wah keren. Iya.
7: Dan aku tidak mau berhenti di diri aku sendiri. Dan kebetulan aku ketemu teman-teman nih, jadi aku bisa sharing sama Ulif juga tentang tari, aku bisa sharing dan itu tuh seru banget kak. Jadi aku mau ngajak teman-teman sekalian, gak cuman aku gitu loh.
6: Iya. Gak bisa, gak cuma Umay aja yang bisa punya achievement ya, punya betul, pencapaian sampai ke Istana Negara, tapi pengennya teman-teman yang lain juga ikut.
7: Iya, ngerasain hal sama
6: gitu. Keren. Jadi nggak mau maju sendiri, tapi ngajak teman ya. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Terus ini ya, ditanya lagi ya tadi, kalau udah berkecimpung ke sekarang, kedepannya mau gimana?
7: Kalau bisa harus tetap berkembang sih kak.
6: Tetap berkembang.
7: Iya. Dan ya sama kayak yang aku bilang tadi, nggak cuma di diri kita, tapi kita yang kita ada di diri kita, kalau bisa kita sharing,
6: dibagiin.
7: Okay. Gitu.
6: Kalau Kesha apa nih? Kedepannya mau gimana nih?
5: Kalau kedepannya seperti halnya di tahun sebelumnya, aku tuh ingin memanfaatkan sebaik mungkin kak. Ini untuk menjadi langkah awal aku lagi untuk lebih aktif lagi di dunia pageant. Dan alhamdulillahnya kemarin, seperti tahun kemarin, karena aku aktif di dunia pageant, aku jadi mendapatkan beberapa panggilan untuk fashion show, foto-foto shoot, dan itu tuh lumayan kak penghasilannya gitu.
6: Lumayan, ya.
5: Dan juga mendapatkan relasi gitu. Apalagi kalau untuk di pageant itu pastinya akan ada duty kak, dimana kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Jadi itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk mendapatkan relasi yang lebih luas lagi gitu.
6: Oke, jadi ini dijadikan ajang untuk mencari relasi juga.
5: Betul.
6: Ya sekalian. Itu kedepannya kayak gitu. Kalau dari Olivia gimana?
4: Kalau untuk aku sendiri kak, mungkin jawabannya gak beda jauh dari Kak Umay tadi. Untuk kedepannya akan tetap yang seperti yang sekarang kak, karena kan kita sebagai generasi muda, apalagi di era digitalisasi yang sekarang, kan kalau tambah hari semakin tahun tuh kan pasti semakin modern kan kak, teknologi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mempromosikan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan ini sih.
6: Oke, itu ya. Tapi kita balik lagi nih ke tema kita nih ya, peran putra putri kebudayaan ya dalam menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital sekarang ini. Kayak seperti kita tahu jam sekarang gadget semua nih. Tantangan terbesar selama hampir berapa saat ini yang dihadapi saat ngajak generasi muda buat mencintai budaya lokal, ada nggak? Kalian kan menginfluence juga kan secara nggak langsung gitu. Apakah ada tantangannya nggak selama ini?
7: Ada sih kak pasti.
6: Apa tuh?
7: Ya sebagian besar anak muda itu masih menganggap budaya itu kayak apa ya, jadul. Gitu loh kak, kayak ketinggalan zaman. Padahal enggak, mungkin mereka belum tahu aja gimana budaya, gimana kita berkecimpung di budaya ini seperti apa. Mungkin mereka belum tahu, makanya mereka bilang seperti itu. Itu tantangannya sih kak, banyak. Mungkin mereka nganggapnya sebelah mata gitu ya.
6: Iya. Untuk di PPKI ini ada kak sih program inovatif yang nanti bakal memadukan dengan digital lah, digitalisasi gitu, budaya dan digitalisasi gitu. Selain tadi kan ya pasti kalian berencana untuk men-challenge para finalis buat bikin konten gitu.
7: Iya.
6: Ada lagi kah selain itu?
7: Pasti ada sih kak.
6: Ada. Boleh,
7: ada.
6: Mau di-spill gak?
7: Nanti dong, gak mau ya, PPKI ya. Makanya kalau mau teman-teman.
6: Kalau mau tahu apalagi cara-caranya, gabung dulu.
7: Iya betul.
6: Subscribe dulu.
7: Iya.
6: gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau misalnya tuh nanti bakal ada program-program lainnya ada, pokoknya gebrakan-gebrakan kita tunggu aja nih ya. Dan kita support terus nih buat PPKI biar ya memajukan budaya di Sumsel nih, apalagi terutama budaya-budaya yang kayaknya sekarang nih enggak terlalu terkenal, udah dilestarikan, udah. Tapi masih belum dinotis. Kita kan soalnya aku juga sering lihat beberapa konten dari pemerintah daerah sendiri, gitu, mereka udah bikin kok konten-konten yang menurut aku ini menarik nih, tapi mungkin karena anak mudanya kurang ngenotis gitu, mungkin bisa nanti dibantu lah ya sama
5: PPKI,
6: nebusnya biar ini enggak membosankan, ini enggak kuno.
5: Iya, betul.
6: Karena kita udah ada di ujung obrolan nih, aku mau tanya dong, ini enggak terakhir juga sih, tapi nanti ada terakhirnya. Menurut kalian apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk ikut melestarikan budaya daerah?
7: Mulai dari mengenal dulu sih, Kak.
6: Kenal dulu.
7: Iya. Ya kayak tadi, mereka mungkin masih nganggap sebelah mata. Jadi kita harus kenal dulu gimana budaya. Dan menurut aku mereka tuh enggak ini sih, kebanyakan juga beberapa dari orang tuh juga tertarik loh, Kak, sebenarnya sama budaya. Kayak konten-konten yang aku sebelumnya, mereka tuh banyak tertarik dari apa yang aku lakukan. Mereka tuh banyak banget tertarik.
6: Maka yang dari pernik yang kamu pakai,
7: mereka nanya apa tuh kak, mereka tuh tertarik, tapi mungkin mereka belum kenal aja. Jadi langkah awal itu harus kenal dulu sih.
6: Harus kenal dulu, itu langkah sederhana ya. Kalau menurut Umay, kalau menurut Keisha apa nih langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
5: Kalau menurut aku sendiri mungkin dari berpakaian ya, Kak, seperti yang kita sedang kita gunakan saat ini. Ini adalah salah satu baju jumputan. Menurut aku

0: mau aja.
1: Kemana mau undangan?
0: Iya, iya,
1: biasanya gitu.
0: Mungkin dibiasakan pakainya untuk acara sehari-hari.
1: Iya.
0: Kegiatan sehari-hari. Oke. Okay. Gitu. Itu dari Keisha. Kalau dari Olivia nih apa nih? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
2: Kalau menurut aku sih Kak, dengan memanfaatkan sumber daya manusianya sih Kak ya, terutama kita sebagai generasi muda nih, Gen Z. Karena kan kita masih muda nih, kita juga bisa melakukan segala hal untuk bisa mempromosikan dan melestarikan dan menjaga warisan budaya kita kepada masyarakat luas gitu sih Kak. Jadi ketika kita juga di era digital sekarang yang udah canggih, kita juga generasi muda bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarluaskan dan juga bisa mengedukasi kepada masyarakat luas, dan juga kita juga bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah, karena kan kita juga perlu untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak yang masih sejak usia dini sih Kak.
0: Oke, itu ya. Jadi dikenalin dulu budaya dari sejak dini ya. Yeah. Lebih ke edukasinya ya. Oke. Okay. Ini sebagai penutup nih. Apa komitmen yang akan terus kalian jalankan akan dijalankan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini untuk menjaga warisan leluhur kita nih? Apa nih?
3: Boleh.
0: Komitmennya.
3: Boleh diwakilkan.
0: Siapa nih yang mau mewakilkan?
3: Mungkin tentunya seperti yang kita katakan tadi, PPKI ini bukan hanya sekedar ajang untuk bukan sekedar hanya ajang ya bercantik-cantikan hal-hal yang seperti itu, tapi juga sebagai wadah untuk menjadikan generasi muda putra-putri terbaik untuk penghubung antara masyarakat dan budaya gitu. Jadi kita nggak cuman memilih gitu, tapi juga kita akan
1: seleksi ya.
3: Iya, kita juga akan terus membantu putra-putri ini untuk terus berkembang di putra-putri kebudayaan ini gitu.
0: Oke, jadi PPKI berkomitmen untuk selain memilih ikonnya, selain memilih yang layak menyandang gelar juga
3: yang
0: winernya ya pasti.
3: Iya.
0: Ya, itu berkomitmen untuk menjaga kebudayaan juga ya, dari balik layarnya.
3: Iya, iya, betul.
0: Jadi yang menang dimajuin tuh, tapi kamu kita bantu.
1: Iya, tetap bantu.
0: Tetap bantu gitu ya. Oke, deh. Jadi dulur-dulur pendengar Rompat RR Palembang dan Dek Baja Sumba ya. Ini rasa kita udah berada di penghujung acara. Sekarang udah pukul 13:56. Nah, perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tugas pemerintah atau pegiat budaya semata, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama nih. Di tangan generasi muda, budaya itu tidak hanya dijaga tapi juga dapat dikembangkan dan diperkenalkan melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Yeah. Apalagi zaman sekarang, teknologi apa? Media sosial tuh sangat masif ya. Jadi bisa tuh dipakai nanti ya buat menginfluence anak-anak muda lainnya. Ini terima kasih aku ucapin buat narasumber kita hari ini, buat Umay, buat Keisha dan Olivia ya, atas wawasan dan inspirasi dan juga semangatnya yang telah ditularkan nih ke kita-kita nih ya. Semoga diskusi ini tuh dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah dan mendorong kita untuk terus menjaga identitas budaya Sumatera Selatan sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Saya Cik Ewan pamit undur diri dan jangan lupa tetap dengarkan program Budaya Belajar Sumba setiap Sabtu hanya di Pro4 Belajar Sumba. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Wamena Mori Kementerian Pertanian mengelokasikan pembangunan 110 unit bangunan konservasi air di Provinsi Lampung pada 2026. Program tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan air pertanian sekaligus mengurangi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmar Hansah mengatakan pembangunan konservasi air menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung swasembada pangan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan lahan pertanian dalam menyiapkan, maksud kami menyimpan dan memanfaatkan air. Beralih ke warca berikutnya, Klub Tenis Meja SIM Sport Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi ajang setiga ASEAN Table Tennis Club Championship yang akan berlangsung di Jawa Barat pada 11 hingga 13 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan di Gedung SIM Kayu Manis Bandar Lampung. Kepala Pelatih SIM Sport Lampung sekaligus Kabid Binpres PT MSI Lampung, Ahdahlan Haruri mengatakan, kejuaraan tersebut akan diikuti sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia dengan diperkuat pemain-pemain nasional masing-masing negara. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang kok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur, hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Januari, PT PN 4 menyatakan komitmennya untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat PSR sekaligus menjaga stabilitas harga tanda buah segar atau TBS guna melindungi pendapatan petani sawit di Provinsi Lampung. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Hubungan Kelembagaan PT PN 4 Arya Sandiyuda saat bertemu Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal di kantor Gubernur Lampung pada Jumat kemarin. Arya menjelaskan bahwa salah satu peran strategis PT PN 4 adalah menjadi stabilisator harga TBS ketika terjadi gejolak pasar atau saat sebagian perusahaan menggantikan pembelian hasil panen petani. Beralih ke warca selanjutnya, Lampung Women Football terus mematangkan persiapan menghadapi dua ajang nasional kelompok usia yang akan digelar pada Juni 2026. Tim U15 dijadwalkan mengikuti kejuaraan Sri Kandi Pos B U15 di lapangan Lanut Sulaiman Kop Kabupaten Bandung pada 20 hingga 21 Juni 2026 dengan manajer Agus Abdul Latif, sementara U16 akan tampil pada FSAI Seri Nasional U16 di Stadion I Gusti Ngurah Rai Bali pada 19 hingga 21 Juni 2026 dengan manajer M Arifin. Manajer Lampung Women Football M. Arifin mengatakan persiapan tim telah dilakukan selama satu minggu terakhir di lapangan Jenderi Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Mina Muari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri dan nantinya acara akan ditemani oleh rekan saya Nona Ria Karisma.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

lagi dengan Tirani sudah hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang saat ini juga mungkin baru bergabung bersama kami dalam Launi Debihani. Dan di saat ini minum lagi, kembali kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan minum lagi. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan juga nanti masih ditunggu ya di 255112 nya. Dan juga minum lagi di kesempatan sore hari ini untuk Anda yang lagi di jalan dan juga membutuhkan informasi seputar azan sholat asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya, nanti akan dikumandangkan pada pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami Mina Muaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: nih. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Minamuaki, indahkan jasa unyini. Kutik kompak lagi ngadanya skop 4 FM, RRI

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Memasak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung. Dan sore hari ini masih mengundang Anda untuk bisa bergabung sama kami melalui telepon di 255-112-nya atau juga di WhatsApp di 08-1172-09-885-nya. Langsung aja kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Abang Senen. Iya pun, silakan masuk Abang Senen. Gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat ya Bang Senen ya. Oke deh Bang Senen, di hari Sabtu ini kita punya lagu Bang di acara Pro Dangdut yang mau diputar. Ada Bagai Sungai Mengalir dari Eri Susan, ada Sorga Atau Neraka dari Hetty Sunjaya, sama Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama Bang.
1: Asep Irama aja.
0: Asep Irama, boleh ya. Mau kirim salam buat siapa Bang Senen?
1: Bunda Samba Lampung Timur. Bunda Samba Jagabaya.
0: Iya.
1: Semoga sehat. Mama Gira dan kembar. Ibu Ros Jagabaya. Ibu Ros Firmayan.
0: Iya.
1: Ibu Bunda Samba. Widya Pesiaran.
0: Iya.
1: Wapotri WHG. Irin Pesiaran.
0: Iya.
1: Fendi Uko Selatan. Nurdin Polos Putri. Bersen Raja Basang. Basir Pasar Tani. Mama Kuki. Datuk Agung Kuburan. Ramli di Wai Kanan. Epa Wai Kanan.
0: Iya.
1: Wai Kanan. Terima Wai Kanan. Dok Teluk, Pak G. Fatiman, Pak G. Zalman Wetanan.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Jaga kesehatannya.
0: Siap, Abangku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di Sukabumi yang udah ikutan ya di 255-112-nya. Dan untuk Anda Mina Mualki masih ditunggu juga di WhatsApp ya. Kalau misalnya sore hari ini mungkin pulsa yang terbatas, bisa ikutan juga melalui WhatsApp kita di 08-1172-09-885 ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun nak nona.
0: Iya pun, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat munyayan di sini Mbah Jarwo.
2: Cuacanya kok hujan panas.
0: Iya, hujan panas gitu ya. Semoga kita juga dikasih kesehatan ya Mbah Jarwo ya. Benar. Oke deh Mbah Jarwo, sambil nemenin Mbah Jarwo untuk nikmatin di suasana sore hari ini, kita punya lagu dipilih ya Bang Mbah ya. Ada Bagai Sungai Mengalir dari Eri Susan, terus ada Surga Atau Neraka dari Hetty Sunjaya, sama Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama.
2: Surga atau neraka aja.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Babang Tampan, Taupan di Kota Karang bersama Nai di Wai Kandi. Buat Abdullah Wai Kanan, JK, ada Ramli, ada juga Maman di Palang Besi, ada Irin di Gunung Batu, ada ini di Kemiling, ada juga semuanya aja Nona.
0: Semuanya aja, boleh.
2: Nona, sehat selalu ya.
0: Siap, oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di belakang Mbah Jarwo ada Topan. Halo Topan, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat. Gimana sebaliknya Kak?
0: Alhamdulillah sehat seunyi nih. Gimana sore hari ini?
3: Sore hari ini sih udah nyantai Kak, apalagi yang benar sih emang cuacanya merata ini ya Kak ya. Hujan, berhenti, panas lagi.
0: Terus panas lagi, terus hujan lagi gitu ya. Aduh ya, semoga sehat-sehat semua deh kita ya. Oke deh, Topan kita punya lagu nih. Ada Eri Susan dengan Bagai Sungai Mengalir, terus ada Surga Atau Neraka dari Hetty Sunjaya, sama Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama.
3: biar lengkap lah, itulah Eri Susan lah, bagai sungai yang mengalir.
0: Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih Topan?
3: Salamnya pertama-tama buat yang tersayang ya, buat Nai di Waikandis, bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka Tiga, sehat selalu. Dan juga ada Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, maka ketinggalan jamaah Bang Ius Punduh Pidada, jamaah Bang Pendi di Opus Selatan, jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bunda Rohayati di Latar Lampung Selatan, Mama Pungki di Darussalam, terus jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Kang Maman di Palang Besi, jamaah Bang Taufik Hidayat di Metro, jamaah Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jernih, Waikanan jamaah Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan, jamaah Bang JK, Bang Ramli, jamaah Kisinan Munir, terus Muni jamaah Bunda Warkop, terus Muni jamaah Bunda Ilham, jamaah Pade Darman, Litrimu, jamaah Edo Saputra bersama nenek Nenek Serati di Sukarami 2, maka tinggalan jamaah Wo Putri bersama Udone di W Halim. Spesial nih jamaah Kak Nona Ria Karisma bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Saya tahu Kak Nona ya.
0: Siap. Oke, terima kasih Topan.
3: Sama, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Topan ya. Dan kali ini di belakang Topan, halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
0: Halo, ada siapa sih ini?
4: Ada di Kemiling.
0: Ada di Kemiling, ada Mbak Eni, bener.
4: Bener sekali, gimana
0: iya.
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, biasa telepon lewat WhatsApp ya Mbak Eni ya.
4: Iya, ini lagi ada pulsanya, sayang lu paket sebulan.
0: Oh gitu, boleh deh, siap. Gimana nih sore hari ini Kemilingnya?
4: Hujan loh dari tadi itu.
0: Iya, udah panas lagi kah di sana?
4: Udah tuh, tadi barusan ngeluarin jemuran.
0: Ngeluarin jemuran, itu PR banget ya buat ibu-ibu kayak kita nih ya.
4: Iya,
0: galau.
4: Iya, baru-baru
0: selesai. Baru selesai, baru dijemur, hujan lagi, dijemur, hujan lagi, diangkat lagi gitu ya. Oke deh, siap deh. Semoga jemurannya cepat kering ya Mbak Eni ya.
4: Iya.
0: Oke deh Mbak Eni, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Bagai Sungai Mengalir dari Eri Susan. Ikutan, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat Amir Lampung Timur, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Suradi, terus Mbak Jarwo di Pekalongan, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, terus Ibu Rosi Gedamean, buat semuanya aja ya Nona.
0: Semuanya aja.
4: Buat Nona, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Eni yang ada di Kemiling ya, yang lagi galau masalah jemurannya gak kering-kering kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Kamu ya, gak apa-apa deh ya. Nanti masih ditunggu ya, minum lagi ya. Nanti pada pukul 16 kami akan hadir dengan Wakca di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwat apa, Bang?
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabur iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai tabuh iwatapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah matang apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perutnya udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai tabuh iwatapa.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh,

perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih di Helauni Debihani. Dan kali ini kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini Minum Wangi informasi kembali kami hadirkan, yang kami kutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan SPPG telah rampung tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Ia menyebut sebagian di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia juga mengatakan bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian PU bertugas memastikan kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunan. Dan ia juga menyebut bahwa proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung. Namun sebelum dimanfaatkan, seluruh fasilitas kemungkinan akan diperiksa kembali oleh BGN. Informasi selanjutnya minum lagi di sore hari ini, PTPN 4 menyatakan komitmennya untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat atau PSR sekaligus menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS guna melindungi pendapatan petani sawit di Provinsi Lampung. Dan komitmen tersebut juga disampaikan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN 4 Arya Sandi Yuda saat bertemu Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal di kantor Gubernur Lampung pada Jumat kemarin. Dan ia juga menjelaskan bahwa salah satu peran strategis PTPN 4 adalah menjadi stabilisator harga TBS ketika terjadi gejolak pasar atau saat sebagian perusahaan menghentikan pembelian hasil panen petani. Selain bermitra dengan kelompok tani binaan, PTPN 4 juga menyerap hasil panen dari sekitar 1.500 petani sawit mandiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita dangdutan dulu sore hari ini ya. Meskipun cuaca di luar sana lagi gak menentu, kadang panas, kadang hujan ya. Dan kali ini Minum Walkie langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya pun, ada Bang Jomblo. Gimana kabarnya Bang Jomblo?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Baik, baru sehat. Baru reda hujan malah di sana ya.
1: Hampir seharian sini, Mbak.
0: Oh, di sana malah hampir seharian. Kalau di sini panas hujan terus nih Bang Jomblo nih.
1: Oh, berarti merata hujan semua ya.
0: Iya, sepertinya begitu, Bang. Oke deh, Bang. Ada lagu nih, Bang, yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Kita punya lagu penonton dari Cucu Cahyati. Terus juga ada Untukmu dari Inul Daratista. Sama ya, Yang Tersayang dari Imam S. Arifin.
1: Ya udah, Imam aja, Bang.
0: Imam aja, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya yang pertamanya buat semua kru perempuan. Tanpa terkecuali, selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, Mbak.
0: Iya.
1: Amin.
0: Lanjut. Amin.
1: Ada Hafam, ada Mama Pungsi, ada Bang Irin, Bang Zaini. Ada Bunda Samba, Nabila, ada Tak Wasir, Kang Maman, Datu Atin, Bang Garson, Putra Jawa, Edo, Afin Bolo-Bolo, dan juga Pak Iman, selamat sore. Semuanya aja, Mbak ya.
0: Semuanya aja, ya, oke.
1: Okay. Aku yang Imam tadi, buat Mbaknya semangat tugas.
0: Siap.
1: Dan kadang-kadang suatu apapun kita tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, Mbak ya.
0: Siap, oke.
1: Okay. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Jomblo katanya di Tanggamus baru selesai hujannya ya. Nah, kali ini buat Anda Pindah Mewaki masih ditunggu juga di 255112-nya ataupun di WhatsApp-nya di 08 1172 09 885. Dan kali ini untuk Anda yang lagi dengerin juga ya melalui frekuensi di 88,5-nya atau juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, sore hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu kesayangan Minum Mewaki ya. Dan untuk Anda juga yang lagi di jalan mungkin di sore hari ini ya, pengen liburan ceritanya, pengen jalan-jalan ya. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas untuk Kota Bandar Lampung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, gimana kamu kabarnya orang ganteng?
2: Kabar ganteng, kirim-kirim tidak banget.
0: Alhamdulillah, sehat aku di sini.
2: Oh, Kota Bandar banget ya hari ini ya.
0: Kenapa tuh?
2: Gak dirilai.
0: Oh, gak dirilai. Oh, gitu.
2: Untung wifi-nya hidup.
0: Untung wifi-nya hidup. Jadi bisa dengerin RRI digitalnya ya. Oke, siap deh. Mungkin lagi ada gangguan teknis ya. Oke, kali ini ada lagu ya. Kemarin aku kasih yang baru-baru, kamu minta yang lama-lama. Aku kasih yang lama-lama deh sekarang ya. Ada Cucu Cahyati dengan Penonton. Ada Untukmu dari Inul Daratista. Yang Tersayang dari Imam S. Arifin.
2: Wow. Tuh, dan lagunya gak galau.
0: Enggak dong, cuaca aja yang boleh galau ya.
2: Wow.
0: Yang Tersayang boleh. Mau kirim salam buat siapa sih?
2: Topan udah nelpon tadi, Topan.
0: Udah dong.
2: Pake sama aku gak dia?
0: Iya, kirim salam buat orang yang ganteng katanya ya.
2: Iya, sorry, gak dirilai hari ini. Terus, Om Irin udah nelpon.
0: Siapa?
2: Om Irin.
0: Oh, Bang Irin, Gunung Batu belum?
2: Oh, mas tidur dia berarti. Buat terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang ganteng yang ada di way kanan ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Mewaki, dimanapun Minum Mewaki berada, masih ditunggu di 255112 ya. Atau juga untuk Anda yang sore hari ini juga lagi dengerin nih kayak Abdullah ya, melalui RRI digitalnya. Kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda Minum Mewaki di sore hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Mualki semuanya ya. Dan juga Mina Mualki, cuaca di Kota Bandar Lampung ya, dari pantauan beberapa CCTV yang tertangkap kamera juga di sini lagi seperti di daerah Sukarame dan juga mungkin di bypass juga kelihatan cukup terik ya cuacanya Mina Mualki ya, di Pulau Legundi juga seperti itu. Sedangkan di daerah Teluk nih ya, ataupun di Simpang Kupang Begadang nih, Mina Mualki masih terpantau cukup cerah juga. Namun di Jalan Yosudarso sore hari ini sudah mulai agak sedikit mendung gitu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Aku kaget langsung dimatiin teleponnya, kenapa sih ya. Nah, hal ini juga masih ditunggu Mina Mualki untuk Anda yang lagi santai, yang lagi mungkin weekend ya, akhir pekan, punya banyak hal yang mungkin dilakukan ya. Sementara itu kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, numpang duduk sebentar aja.
0: Boleh, lama juga boleh, nggak apa-apa. Nanti aku bikinin teh deh di sini ya.
3: Pengennya sih kopi anget mbak.
0: Kopi boleh.
3: Minum teh ngantuk nanti.
0: Sore. Ih, boleh sih. Ini penguasa gedung air ya. Gimana ya kabarnya, Ra?
3: Kabarnya sehat. Cuman kayaknya agak aneh cuacanya hari ini ya.
0: Bener, dimana-mana pada orang-orang pada ngomong kayak gitu ya. Cuacanya lagi gak menentu, panas, hujan gitu. Gedung air gimana, Ra?
3: Sama, mulai dari jam berapa? Jam 9, jam 10 tadi pagi ya. Kali hujannya kali udah ada 10 kali kali ya.
0: Iya, hujan berhenti, terus hujan lagi, berhenti lagi gitu ya.
3: Ini gerahnya tetap ya.
0: Gerahnya tetap. Mungkin belum mandi kali, Ra.
3: Udah, baru kan jam mandi makanya. Yang ketiga kali loh.
0: Udah yang ketiga kali malah ya. Oke, Ra. Ya,
3: ini turunan Putri Duyung.
0: Oh gitu, gak bisa kalau gak jauh-jauh dari air ya. Harus terkena air, kalau gak itu nanti gawat ya. Oke, Ra, kita punya lagu yang mau diputar. Ada penonton dari Cucu Cahyati, Untukmu dari Inul Daratista, sama Yang Tersayang dari Imam S. Arifin.
3: Yang Tersayang aja.
0: Boleh, mungkin ada masalah buat siapa nih?
3: Yang tersayang aja lah di sana, Lampung Timur.
0: Jauh ya.
3: Salamnya buat Bang Edi, Pak Eni. Siapa lagi ya?
0: Siapa lupa lagi?
3: Semuanya bunda-bunda semua.
0: Bunda-bunda semuanya.
3: Tadi mau nanya apa tadi ya?
0: Apa tuh?
3: Tentang cuaca tadi. Ali, banyak yang orang hajatan, benar gak sih mbak?
0: Nah, mungkin bisa jadi ya, ketahan ya.
3: Iya, pada lempar sana, lempar sini hujannya.
0: Pawang hujannya kuat kayaknya ya, Ra, ya.
3: Besok di sini, saudara. Di Gang Bungur, tahu? Nggak tahu ya, mbak Nona bukan orang Karang ya.
0: Oh, tahu.
3: Gang Bungur, tahu ya.
0: Oke, terus gimana lagi?
3: Hari ini garuntang. Jadi banyak tadi sepanjang jalan juga yang hajatan.
0: Oh gitu. Kok ke Garuntangnya nggak mampir ya?
3: Oh tadi
0: lewat padahal ya.
3: Iya juga ya. Buru-buru mampir mbak, rombongan gitu.
0: Oh gitu. Iya, dia lagi pada kumpul kayaknya ya, Ra, ya. Siap. Oke okay, deh.
3: Karena besok nggak ada yang nggak kondangan.
0: Aku kayaknya kemarin-kemarin udah menguras semuanya.
3: Aman ya? Aman maksudnya habis.
0: Udah habis ya. Tapi gak apa-apa ya.
3: Belum aman minggu ini.
0: Belum aman minggu ini ya, karena bulan Juni udah masih cukup panjang ya, Ra ya.
3: Pokoknya bulan ini 3-4 lah.
0: Ih, banyak kayaknya ya. Oke deh, siap.
3: Jaga kesehatan, cuacanya lagi gak bener.
0: Iya.
3: Cuacanya nggak bener, cuacanya lagi aneh, jadi kita kesehatan aja, pulang hati-hati ya mbak Nana ya.
0: Siap.
3: Ya udah, assalamualaikum mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rara yang ada di gedung air, yang katanya di sana juga lagi kegerahan ya, karena memang cuacanya juga di mana-mana tuh mulai dari Tanggamus tadi, terus ada juga di Lampung Timur ya, dan juga di mana-mana juga ngerasain kok kayaknya cuacanya juga lagi, kalau kata orang mah, anomali ya. Lagi memang mungkin ini juga perubahan perubahan cuaca juga ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Karena memang kalau kita ingat-ingat lagi nih, beberapa hari yang lalu untuk kawasan Kota Bandar Lampung itu kayaknya panas banget ya. Dan mungkin sekarang ini lagi menyirami dulu ya, biar gak terlalu panas. Semoga juga cuacanya saat ini ya Minamuaki ya, bisa kembali normal dan juga kembali bersahabat. Apalagi untuk Anda yang sering banget nih beraktivitas di luar ruangan ya, yang tentunya ini bergantung banget sama yang namanya cuaca ya. Dan kali ini untuk kawasan Gatot Subroto juga sudah mulai mendung kembali nih Minamuaki ya. Untuk Anda yang mungkin ingin melintasi kawasan Gatot Subroto juga di sore hari ini ya, apalagi untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2, itu gak ada salahnya untuk jaga-jaga ya, untuk selalu siapin jas hujannya di dalam box motornya, ataupun di takutnya di tengah-tengah perjalanan malah turun hujan ya. Atau juga untuk Anda Minamuaki yang saat ini juga lagi di jalan dengerin kita melalui frekuensi di 88,5 nya ya, tetap hati-hati ya ketika berkendara saat hujan. Itu tantangannya banyak banget ya, mulai dari kondisi jalan, terus juga jarak pandang, dan juga tentunya kadang-kadang kalau misalnya hujan tuh bawaannya ngantuk ya. Nah kali ini Bina Mungi biar gak ngantuk, kita dengerin dulu ya ada lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gradak-gradak apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
0: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Halah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: 4 FM Suara Budaya.

pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

Minimwangi dimanapun Minimwangi berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda Minimwangi yang sudah ikut bergabung bersama kami di sore hari ini melalui telepon ya, ataupun melalui WhatsApp. Dan juga Minimwangi dimanapun Minimwangi berada, selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Kelauni Debihani hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Minimwangi kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Wakca sore hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Minimwangi di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Bertemu lagi kembali pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Kami akan hadirkan Wakca. Dan kali ini bertemu lagi informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini bertemu lagi sore ini kami

Hadirkan informasi yang pertama, Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Hal ini disampaikannya saat konferensi pers mengenai perkembangan ekonomi di Kompleks Parlemen pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan juga Mina Muwangi mengatakan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Dan menurutnya situasi ekonomi saat ini membutuhkan sinergi yang kuat antar otoritas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Informasi selanjutnya Mina Muwangi di sore hari ini, kali ini Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menegaskan Operasi Patuh 2026 akan mengedepankan humanis, preventif, dan edukatif. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Meski mengedepankan persuasi, Korlantas tetap akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran beresiko tinggi. Penindakan akan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut bahwa sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian selama operasi berlangsung, pelanggaran tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Demikian Mina Muwangi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan juga informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik, tidak ada lagi nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Laras Minamuaki dari Cucu Novia sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini ya. Dan meskipun di hari ini Minamuaki ya, cuaca juga lagi kurang begitu bisa kita pahami ya, kadang panas, kadang hujan ya. Semoga juga apapun aktivitas Anda, apapun kegiatan Anda yang Anda lalui di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini Minamuaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita, masih di Helauni Dawahkan nih untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu 6 Juni 2026 nya. Ada juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui frekuensi di 88,5 nya, atau juga untuk Anda Minamuaki di RRI Digital. Untuk Anda yang selalu sibuk ya, mungkin dari hari Senin hingga hari Jumat, atau bahkan di akhir pekan juga banyak banget aktivitas ataupun kegiatan, dan kadang-kadang punya waktu luangnya itu di malam hari ya, dan bisa dinikmati juga dengan cara mungkin berolahraga ataupun lain sebagainya. Ada juga nih Minamuaki anggapan orang ya, bahwa olahraga malam itu bisa mengganggu kesehatan otak, masih dipercaya oleh sebagian orang. Namun Minamuaki, dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Adam Prabata, menjelaskan bahwa olahraga malam terutama ya justru tetap aman dan bermanfaat bagi tubuh jika dilakukan secara rutin. Dan melalui unggahan akun di X pribadinya, Minamuaki @adamprabata, yang juga menjelaskan bahwa olahraga malam itu memang meningkatkan hormon kortisol yang merupakan hormon respon alami tubuh terhadap stres. Namun kondisi tersebut tidak selalu berbahaya seperti yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang. Dan juga ia menjelaskan nih Minamuaki, kortisol itu memang berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan apabila kadarnya tinggi dalam jangka panjang, seperti tekanan darah tinggi, kemudian juga kenaikan berat badan hingga resistensi insulin. Jadi meskipun begitu, olahraga malam justru rutin membantu tubuh untuk mengatur hormon tersebut dengan baik. Dan juga Minamuaki, menurutnya peningkatan kortisol setelah olahraga malam itu bersifat sementara dan berbeda dengan kondisi stres kronis. Karena itu masyarakat juga sebenarnya gak perlu khawatir ya terhadap olahraga malam akan menyebabkan kerusakan otak. Ia juga meluruskan nih bahwa anggapan bahwa hormon kortisol itu bisa mengecilkan area otak akibat olahraga malam. Jadi menurutnya kondisi tersebut itu biasanya terjadi pada penderita stres berat yang berkepanjangan ataupun penyakit tertentu, bahkan bukan karena aktivitas fisik di malam hari. Nah sebaliknya nih Minamuaki, olahraga justru disebut punya manfaat besar bagi kesehatan otak. Aktivitas fisik juga tentunya ini bisa membantu meningkatkan kemampuan otak berkembang sekaligus menurunkan peradangan di area otak ya. Nah kali ini Minamuaki masih juga kami akan hadir dalam Helauni Debi Hani untuk edisi hari ini ya Minamuaki ya. Dan kali ini ada lagu dari miliknya Suhairi Mufti dengan Tak Usah Ye, yang juga masih menemani kebersamaan kita sore ini.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Selanjutnya sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung. Kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita dengan rangkaian nada islami. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian etuji Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitar.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah moneh.
2: Apai haganunas, anu ha sakah moneh.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan, namun sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: kagak obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain khaja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
3: Asing jauhne iwanga hantau, pagun mulang dibumbun.
2: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah, yang membuat udara bergerak dan seolah meledak, sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos goban, ulos saput, dan ulos sibolang.

lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini untuk Anda Minomuaki yang lagi santai aja, yang lagi mungkin lagi ingin makan malam ya Minomuaki ya, atau juga untuk Anda Minomuaki yang punya kebiasaan nih ya, mungkin sering banget cepet-cepet ataupun dikejar waktu atau buru-buru ketika makan nih. Dan untuk Anda yang lagi dikejar target, lagi dikejar deadline, yang mungkin menikmati makan malamnya tidak terlalu menikmati ya. Jadi Midomuaki, kalau misalnya Anda punya kebiasaan makan terburu-buru, terus juga malas ngunyah, mengunyah makanan ya, ternyata kita itu nggak bisa nganggap sepele, karena selain mengganggu proses pencernaan, kebiasaan tersebut juga bisa memicu gangguan pada lambung, sehingga bisa menyebabkan rasa nggak nyaman di perut. Jadi Minomuaki, Dr. Gia Pratama menjelaskan bahwa proses mengunyah itu merupakan tahap awal ya, yang sangat penting dalam sistem pencernaan tubuh. Namun proses ini sering banget kita abaikan ya. Dan juga Minomuaki, Dr. Gia juga menjelaskan bahwa gigi punya peran sebagai gerbang pertama yang membantu makanan lebih mudah diproses oleh tubuh sebelum masuk ke dalam lambung dan juga usus. Ia juga menjelaskan bahwa proses mengunyah itu tidak hanya menghancurkan makanan secara mekanis, tapi juga bisa membantu mencampur makanan dengan air liur dan enzim pencernaan. Jadi Minomuaki, kondisi tersebut juga membuat makanan menjadi lebih lembut dan mudah diproses organ pencernaan berikutnya. Nah sebaliknya nih, kalau misalnya makanan langsung ditelan dalam kondisi yang masih kasar, jadi pastinya lambung ini Minomuaki harus bekerja keras untuk menghancurkannya. Jadi lambung ini menerima bahan mentah yang seharusnya itu diselesaikan di mulut. Jadi akibatnya produksi asam lambung itu bisa meningkat dan proses pencernaan menjadi lebih lambat. Jadi kondisi tersebut juga bisa memicu keluhan seperti begah, panas di dada, mual, ataupun hingga GERD ya. Jadi Dokter Gia juga mengingatkan bahwa lebih menghargai proses makan dengan mengunyah makanan secara perlahan dan benar. Jadi kebiasaan sederhana tersebut bisa menjaga kesehatan lambung dan mencegah gangguan pencernaan dalam jangka panjang.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912.

0: basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Abang Pop pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Kembali kami hadirkan Wakcha pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini Minum Wangi masih kami kutip dari rri.co.id. Di malam hari ini, pelemahan rupiah memberikan tantangan bagi sejumlah sektor ekonomi nasional. Properti dan industri tahu tempe menjadi sektor yang ikut merasakan dampaknya. Pengamat bisnis properti Perumahan Jihan Syah Siregar mengatakan bahwa pengembang menghadapi situasi yang semakin sulit. Akses biaya menjadi lebih ketat di tengah ketidakpastian ekonomi. Menurutnya perbankan

ini lebih berhati-hati menyalurkan kredit konstruksi. Kondisi tersebut berturut juga mempengaruhi laju pembangunan perumahan. Dan juga Minamoaki, dimanapun Minamoaki berada, ia menilai masyarakat juga mulai mencari alternatif kepemilikan rumah, salah satunya melalui pembangunan rumah secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Dan juga Minamoaki, informasi selanjutnya, saat ini Minamoaki Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap kedua telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya semua masuk dalam kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,54%. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan lokasi pembangunan lainnya. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sragen dengan proses pembangunan mencapai 86,9%. Sementara Kota Bengkulu dan Kota Medan masing-masing mencatat progres 85,77% dan 85,69%. Adapun sekolah rakyat di Kabupaten Sindereng Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan telah mencapai progres 84,83%. Kelima lokasi tersebut juga menjadi bagian dari 12 proyek yang telah menembus progres di atas 80%. Demikian Minamoaki Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Selengkapnya Minamoaki, selanjutnya maksud kami, Anda akan ditemani oleh rekan kami Julita yang akan menemani kebersamaan Minamoaki semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Klauni Debihani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Selamat malam ke 5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Magi. Gimana kabarnya di hari Sabtu 6/6/2026? Iya kan? Siapa yang berburu promo 66 gitu ya. Dan Mina Magi juga akan menemani Mina Magi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antara

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, gimana nih kabarnya di malam hari ini, malam minggu gitu ya. Kira-kira ada gak sih yang ngajakin jalan-jalan gitu, apalagi besok hari minggu. Kayaknya cocok ya untuk berwisata gitu ya. Mungkin mau wisata ke pantai, boleh. Ke kebun binatang, apalagi lebih boleh, karena kan juga ada edukasinya gitu ya. Dan Minam lagi nih juga ada kabar bahagia, tentu datang dari Lampung, dimana setelah beberapa waktu lalu nih Taman Satwa Lembah Hijau ini tentu berhasil menyambut kelahiran harimau Sumatera. Kini ada anggota baru juga nih yang tentu tidak kalah menggemaskan gitu ya. Dan informasinya itu seorang bayi gajah Sumatera ini kembali lahir di Taman Satwa Lembah Hijau Lampung pada Jumat 5 Juni 2026. Anak gajah betina tersebut lahir dari pasangan indukan Mega, betina 27 tahun dan Aris ini jantan 29 tahun. Kelahiran bayi gajah betina ini adalah yang kedua di lembah konservasi Lembah Hijau, di mana sebelumnya seekor anak gajah jantan dari indukan yang sama ini juga lahir di Lembah Hijau pada 7 Agustus 2022 lalu dan diberi Rawana. Dan manajer Taman Satwa Lembah Hijau Lampung, Rashid Ibransyah, ini juga mengatakan bayi gajah Sumatera betina tersebut lahir secara normal pada pukul 2:51 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya kondisi indukan dan bayi tersebut saat ini dalam kondisi sehat dan masih dalam pantauan tim Mahmahaut dan medis Lembah Hijau Lampung. Dan minam lagi, tentu mengemaskan sekali ya, dan juga tentu kabar yang membanggakan gitu ya. Kelahiran bayi gajah Sumatera ini ternyata bukan hanya menambah koleksi satwa di Lembah Hijau, tetapi juga tentu menjadi harapan bagi kelestarian satwa, di mana ini suatu satwa endemik Indonesia yang kini populasinya harus terus dijaga.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita ya di malam hari ini. Minamogi di mana di tengah kebahagiaan ribuan jamaah ini yang telah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ini ada pula juga kabar duka nih yang datang dari Lampung, di mana ini 8 jamaah haji asal daerah Lampung ini dilaporkan meninggal dunia selama menjalankan rangkaian ibadah suci. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh atau Kemen Haji Lampung ini menyebutkan bahwa 8 jamaah haji asal provinsi ini meninggal dunia di tanah suci. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung Ansori F. Citra ini mengatakan bahwa 8 jamaah haji yang wafat ini berasal dari Pringsewu 2 orang, Lampung Utara 2 orang, serta masing-masing 1 orang dari Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung. Ansori mengatakan bahwa untuk kelompok terbang atau kloter pertama, Lampung yang sampai pada hari ini usai menjalankan ibadah suci semuanya lengkap dan tidak ada yang tertinggal karena sakit atau hal lainnya. Dan menurutnya, pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dapat terlihat dari jumlah jamaah yang wafat maupun sakit. Dan minamuagi kita doakan ya, tentu semoga seluruh jamaah yang wafat ini mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan untuk minamuagi jamaah haji yang masih menjalankan maupun juga menuntaskan rangkaian ibadah haji, semoga tentu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 20.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Karantina Lampung menggagalkan pengiriman 172 ekor burung tanpa dokumen atau ilegal yang akan dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan menuju Tangerang, Banten melalui pelabuhan Bekauni, Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Balai Karantina Lampung, Doni Muksidayan ini mengatakan, dari hasil pemeriksaan ditemukan 6 keranjang plastik berisi burung yang diletakkan di kabin kendaraan, serta 5 kardus yang disimpan di dalam kabin pengemudi. Ia menyebut total satwa yang diamankan mencapai 172 ekor, terdiri atas 16 ekor kepodang, 3 ekor poksai mandarin, 3 ekor seri gunting kelabu, 100 ekor jala keboh, dan 50 ekor ciblek. Dan menurutnya, seluruh burung tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina dan tidak pernah dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya, kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Bandar Lampung mendeportasi seorang warga negara asing atau WNA Yaman ini bernama Muhammad Saleh Ahmed Al melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung Taufik Hidayat mengatakan warga negara yang bersangkutan ini telah melanggar aturan atau hukum keimigrasian dengan tinggal di Provinsi Lampung melebihi batas waktu izin tinggal. Ia mengatakan proses deportasi semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Tim Imigrasi Bandar Lampung mengawal yang bersangkutan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian Wahca pukul 20, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu aku bunuh. Huh?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.

0: dengan gagahnya Darajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan. Karena kepala malu, Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Darajuwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajuwanti, adikku. Benarkah kau Darajuwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajuwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

suku dan sumbai. Selamat diri. Selamat bertugas dan sambut mode kesempatan dini panas keenam bulan Juni tahun 2026. Antai pungkas kata sebotol kamera permana dan cerita hilang kemauan jauh kejauhan terawas dan tersesuai dan jauh jerantauan. Selamat dini. Ya tapi benar tapi anjau silau ilah mati angon mulang bekon mulang tiu nemui nyima dan cekam coba pai manjau di dingin-dinginya kekala pepoda sunyin dan segala dalam keadaan menyayang dari mohon waras ruah tunggu dulu jalai betul gue gabung jauh gak medibah jalem tunggu luat tiu jab dirik bidang dirik. Ya apa ngatung ini lah pesan kudu tua ini teng kudu pepi ini tenyau dan apa yang tercirat di terang sesuat. Salam nengo ekam guai segalu dan sunyi mogo-mogo segalu was sehat walafiat jaluah tunggu dalam. Saya mulai. Salam ya kami kami.

0: Isi cukup kejung cabang itu ya. Album pertama ni kemarak grup. Saya menjadi pokok jam tengah apa? Saya bertunggal bergabung masukkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Sehat, Deng.
1: Sehat. Amin. Abang sehat ya sama kak ya.
0: Iya. Oke, abang juga sama kak. Kurang sehat, paksa-paksa gue ngatung. Pertigo ku kambuh di.
1: Ah, pertigo bau, pertigo kambuh. Di masalah babat motor belum kita si pertigo kambuh minum.
0: Iya iya.
1: Tapi ya. Antimo.
0: Oh iya. Yang jawab obat dokternya pakai pertilon, waduh.
1: Coba di antimo sesekali.
0: Oh iya gini ya. Terima kasih Ding ya.
1: Mulai lagunya Hiwang Pulipang ya.
0: Hiwang Pulipang. Iya, oke. Okay.
1: Salam ya Bang ya.
0: Iya deh.
1: Wah, ya kami sewat di Raja Basa ya Bang Darson, Bang Narawit, Bang Usua ya. Wah, Jama Putri, Jama Udone, Jama Adek Nabila, Jama Bunda Sabana ya, Jama Maraswati, Jama Selfie ya, salam tingkam ya dek ya. Jama Kedok, Jama Pohai Kusunya Nasir Dolo Gading, Jama Topane, Jama Rikone ya, Kuat Berko, Jama Putra Weli mana aja Bang Saringne ya, salam sehat selalu. Jama siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ya,
1: Gunung Batu ya. Bang Lasnawi jama kakaknya salam angkot kamu ya ya. Salam angkot diham sehat selalu ya.
0: Amin deh.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya terima kasih ya. Ya.
1: Keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk terima kasih Heni. Anda WhatsApp dan buka telepon seluler. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun.
2: Senin.
0: Oh Senin.
2: Iya.
0: Oh iya, selamat pagi Bang Senin.
2: Pilagun Pak.
0: Iya, pilagun nih Bang Senin.
2: Sayangku jangan balang.
0: Sayangku.
2: Ibu bayar.
0: Iya.
2: Bunda gak sudah bayar. Waktu itu memadu raja tembak.
0: Kalau lagi kena, insya Allah alhamdulillah. Ya, makasih Wali Senin. Selamat dingin mana? Dari Bang Ado buka WhatsApp lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Bang Ado. Sehat Bang Irin.
3: Amin.
0: Amin.
3: Lagu apa Bang Ado?
0: Api lagu ni lah.
3: Lagunya Sana Sakit kan?
0: Sana Sakit?
3: Iya, ya Anji almarhum.
0: Ah, Bang Usup ya?
3: Iya.
0: Iya, iya coba ya.
3: Salam-salam ya Bang Jaya.
0: Iya.
3: Terima kasih di Senin, Pak Bahan ya. Jaman Udin, Sebelisi ya. Gua Putri di Ini ya. Ya udah, nah. Jama Alvin Bolo-Bolo ya.
0: Iya.
3: Ropan, Edo, Bunda Samba, Bahrin, Amir, Pak Jarwo, Stan Sebuai, Abang Usut Suwa, Marupa yo.
0: Iya.
3: Yeah. Jama Rara di Gedung Air ya.
0: Iya. Yeah.
3: Jama Ibu Ros Kedamaian. Jama Nabila, Cibi, Jama Zaini, Jama Darson, Jama Jomblo ya. Pamannya. Jama Hamham, Mama Dila, Jama Riko, Jama Ji, Pak Darman itu ya. Jama JK, Jama Romli, maklumlah ya. Jama tak apa ya. Saya ni. kung sa uni nila yun, di isiway kanan.
4: Oh, yeah, yeah.
3: Yung jama, apa yun?
4: Iyo.
3: Si Lampung Selatan. Kung ano sa uni na gula, muna doon yun.
4: Iyo, iyo.
3: Jaga kesehatan, Bang Edo, yo.
4: Amin.
3: Terima kasih, Bang Edo.
4: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. WhatsApp nono numpuk tu, Bang Edo dia. Okay, Bang Edo buka jaringan telefon saya kau di telefon. Iya. Pilih WhatsApp. Soalan WhatsApp dia kasih nomor ni ya. Oh my God. Bang Adam di salah nomornya Bang ya. Pakai saya di jaringan ini ya, jaga aja Bang ya. Ya, selamat bimbing. Pokoknya belum apa-apa tuh Bang Edo. Ya, aku nanti kalau minta sikam gue kesempatan bingung saja. Gue bisa unyir-unyirin si Bang Edo ya. Oh iya benar nih Bang. Ini baru yang tepat. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Ramli Bang, wai kanan.
4: Oh, Ngamli wai kanan.
5: Yo, apa kabar Bang?
4: Sehat.
5: Bang enggak serpal aja.
4: Iya, sampai sekali jaga sasar gam betung gaya Bang.
5: Yo. Salam kenal kau ya Bang ya.
4: Iya iya Bang Ramdi. Oh iya.
5: Ya mas siapa Bang? Bang Abang
4: Abang Tenggalan Bang Edo ya. Jama Bang Edo ya. Oh my God, jaringan ya. Gangguan signal. Oke, okay. Yuk.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Udah HP butuh.
5: Salam kenal Bang.
4: Salam
5: Bang siapa aja?
4: Nama Bang Edo.
5: Bang Edo.
4: Iya.
5: Oh, Edo yang sering masukkan itu ya?
4: Lain. Edo, nah, Edo, ya? Edo penyiar rasuli kita.
5: Oh iya. Salam kenal ya Bang.
4: Iya iya iya.
5: Nama Ramli, wai kanan Bang.
4: Iya Bang, yo, salam kenal lo.
5: Daco, request mau Bang?
4: Apa ya Bang?
5: Demonku Yamaniku.
4: Demonku Yamaniku?
5: Iyo.
4: Yo, coba nanti ku support ya.
5: Yo.
4: Ya.
5: Salam salamnya, gue Bang Senen yo.
4: Iya.
5: Ada Pendu ya Bolong. Abang Tepan yo.
4: Ya.
5: Bunda Samba, Bang Iri, Bang Pak Dekajman, Bang Ojang,
4: Ya.
5: Bang Jarwo ya.
4: Iya iya.
5: Pak Deja. Siapa lagi yo?
4: Siapa
5: so, Bang?
4: Siapa so, ini? Iya iya. Iya Bang.
5: Beri catatan keluarga ya Bang ya.
4: Iya.
5: Jangan umur,
4: rezeki
5: dilancarkan segala
4: urusan. Alhamdulillah. Barakallah.
5: Terima kasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Bodai Lampung Tabik Pun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya pun. Yuk, makasih sih Bang Edo. Ramli Waikanan. Halo. Waalaikumsalam pun.
2: Tabik pun. Apa kabar Bang Edo? Sehat.
4: Wah, wah Bang. Apa kabar di suak dewe?
2: Ah, di suak aja sehat-sehat, wawai wawai.
4: Amin.
2: Nih,
4: oh, di
2: sepenting kok wawai.
4: Wawai, di dermaga tiga aja.
2: Ya, di dermaga satu.
4: Oh, ay badan, payung ditunggu-tunggu ay, juga wah. Kan merayut merayut gawo.
2: Hai.
4: Aduh.
2: Allah. Siapa ya yang paling tua Bang?
4: Bang Ramli.
2: Ramli Ram Anjay Pa.
4: Jawa kanan.
2: Oh, ayo salam pai kidanya.
4: Ya.
2: Salam jalan Bang Ramli di wai kanan ya. Salam persaudaraan.
4: Iya.
2: Salam persahabatan ya Bang Usup di Suwak.
4: Iya iya.
2: Yo, terus gue ini ada Nordin nyebut level seperti. Yang top di kalian damune Raden Saka mune.
4: Iya.
2: Terus kah ini Pulpa, terus Mama Pungki, Mama Anies Temporaya di Lydia Pesawara Datu Atin, yo. Bang KS mune nyema Puari Ham Irin mune nyema Bapak Sultan Sebuah yo. Ya, nyoba topan muna di Kota Karang. Nyoba Bang Darson, Bang Darson ni maga ketinggi sam lagi.
4: Aduh singut ya.
2: Singut ya. Allah.
4: Rapi tu kita we.
2: Nyoba Bang Narawi muna di Wayakarta ya.
4: Iya.
2: Ya nyoba apa lagi. Nyoba Mama Edo muna. Yo, jom masuk unyi-unyi ni kawan.
4: Iya bang, biasa sehat unyi ni ya.
2: Lagu ni kacau nak kilo kau bang.
4: Api cuba-cuba aku support nanti.
2: Lagu ni bakas Jawa.
4: Bakas Jawa. Yo, ya agak pandai rasa ni ya, gua apa? Bagun gagah bakas Lampung Jawa kerjaan.
2: Iya,
4: bangun
2: dah bakas Lampung,
4: bangun
2: bakas Jawa.
4: Nah, yang bakas Lampung emak kuawa gagas tu dan. Hancur tu.
2: Ayo pada.
4: Ayo dah bang.
2: Bakas Jawa, bakas Lampung.
4: Iya.
2: Rasanya gigok kuawa.
4: Sepenting, sepenting rasa ni.
2: Iya,
4: bang. Terima
2: kasih. Iya, di pelawat dengan puari kami. Mudah-mudahan kami selalu sehat.
4: Amin. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih mendengarkan berdoa. Bang itu tutup aja telepon sunyi nih, ya. Baik seluler ataupun WhatsApp tu, bang itu. Bang ada kan nikmat pe lagu ni pa ya. Yang kejung-kejung cawa juga nanti bosan mone singut dan yang

Bună. Nu că ți-e boabe de într-o bărba. Nu că ți-e mare plantista. Wow, la bune cărente bune de. Era mati, strălaia abdadena. Eu am pulit pământul de ea. Selamat bine că o să bună de-o. Eu am mâncat cealul bărba. Ia, ia. Să ne-o nene. Ia, sampai kapanpun. Akan selalu bahagia ya. Ya kejadian kecuali ajal saya misalkan kami ya. Nah, inilah satu topi dan perjalanan. Duitnya berarti dalam mahalnya ke sebuah kesetiaan. Dan yang sangat jenung tinggi ya. Jika percaya mulai-mulai rampung kok. Nah, selamat di dunia meh. Wai pagi usia pagi sepong edo. Sendram rutinitas sebimi. Wadih pelayanan publik. Wadih pelayanan masyarakat, pelayanan umum. Wah, wadih. Kamana kan? Semoga aman dan kondusif selalu ya. Baik di garda terdepan. Pas-pas kamana penyeberangan. Di Polsek ataupun dan Ramir cuma itu ya. Dan masuk mana kabar tentang penjaga hutan ya. Semoga sehat selalu cuma itu. Hal penegam sudah nasah dan nasi. Inilah satu kebahagiaan saya terindah sana ya. Dan sama juga sih kau coba kata ya. Wow, kau bingung sih rekaman kau hijau sih. Rindi bingung Bang Edo nih lagu nih putuk-putuk.

그 막 내리는 거네. 예. 그때 때 때문에 또 예. 제 기억하고 이제 알마룸

0: kasa-kasa gua sampai nambih. Inilah waktu dan ragu. Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu. Siapa dia?
1: Hai. Sahabatmu, ya. Kamu sudah lupa sama aku. Tapi kau sudah lupa sama diri itu, loh.
0: Yang sudah mana?
1: Ya, itu yang dibaratkan. Selalu, yang selalu, apa ya, mengibatkan sama yang itu, loh.
0: Aduh, gimana? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Enggak hujan kan, terang ya?
1: Gimana kan?
0: Terang ya, enggak hujan ya?
1: Woi, mata panasnya, Masya Allah. Malah ini terang. Panasnya sangat luar biasa.
0: Masa iya?
1: Mungkin apa ini lo ya, kan ya? Jadi panasnya, Masya
0: Allah. Di Bandar Lampung? Hujan-hujan terus.
1: Nah, berarti di sana kota kota berkah sedigang.
0: Kota subur. Kota berkah katanya.
1: Ya gimana enggak hujan terus, orang di sana orang fotonya lo. Itu keren.
0: Oh gitu ya. Oh. Aduh, ada aja.
1: Orang motonya loh, cewek rasum, gimana enggak hujan terus.
0: Iya. Ceweknya banyak lagi ya.
1: Nah, motonya cewek ragu. Gimana enggak hujan terus.
0: Panas
1: sekali di sini kan.
0: Iya.
1: Aku mau request dong ya.
0: Apa itu?
1: Nanti kalau bisa cari aku yang judulnya Cadangan Hati, tapi yang versi gitar tunggal.
0: Cadangan Hati.
1: Soalnya hatiku lagi sadang lo gara-gara kepanasan.
0: Oh gitu ya.
1: Lagi sadang.
0: Yuk nanti dicariin. Yuk silakan terus salam.
1: Ya salam seperempat biasanya buat Kang Edo adalah yang selalu memberikan penyemangat kepada ulang tahun generasi Pro 4 RRI gitu.
0: Lampung. Oh my god.
1: Hai Marjol, friend.
0: Gak kuat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, si orang ganteng. Oke, coba ngedo. Semoga bingung nyari nyepok cadang hati seipa. Coba ngedo ya. Tapi nanti coba ngedo bang. Coba ngedo cariin kok ya. Sampai ketemu ya. Ya silakan di WhatsApp pun masih agak bergabung. Selamat dini, selamat malam, Bang Edo. Selamat menikmati malam-malam panjang, Bang Edo. Malam-malam si penuh kenangan, ya. Dan malam-malam saya bahagia berkumpul jamak keluarga dan ulun-ulun saya tercinta. Ya.

0: sampai kapanpun. Makna itu aja ya, dan waktu.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi pun.
2: Iya pun. Abdi siapa ini dong?
0: Wawa siapa aja ya?
2: Abdi Selatan ini dong.
0: Oh ya Allah, bisa saka teman dong pendi ya.
2: Iya, anak ketemu sama ini dong.
0: Ulah api weh, aku pernah tengisan weh.
2: Iya,
0: siasa banget dong,
2: sibuk
0: banget dong. Sibuk ini dakwah, kita dingin mah sibuk sana.
2: Iya, dakwah, kita dingin mah.
0: Iya, kok kadang-kadang cukup maafkan aku, seminggu, dua minggu, rapi. Iya, tapi sehat kan?
2: Iya, sehat banget dong.
0: Amin.
2: Apa hujan gak labung, mau langsung banget.
0: Iya. Kadang-kadang, iya manin tua kan nih, dan dapat diprediksi sih ya.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Tapi lagi nih dong
0: ya. Ah, wah nanti bakas Jawa cadang hati. Kali aku gua api.
2: Ini aja anda mau jawab
0: lah. Anda mau.
2: Ah.
0: Yo.
2: Dalam tayang ya.
0: Iya.
2: Dalam pasien yang abang seneng di tempat ini, jemaah abang Narawi ya, jemaah abang Darson ya, jemaah Putri mana, jemaah Udo mana, jemaah siapa, Elia di Inapi, Nabila ya, jemaah ini ya.
0: Nabila ya, Nabila ya. Di paniku Nabila
2: ya. Aduh benih mana ya
0: maksudnya. Aduh benih mana ya. Paniku mesin jamur gak aja bang Edo ya. Kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang lo kok wajin teman. Hampir setiap waktu ya. Gue gosok. Oke bang Penny, putuk obannya ya. Jaringan kamu aja bang Edo. Selamat berjumpa kok. Salam sehat keluarga. Semoga bahagia selalu ya. Bang Edo, saya akan bergabung di WhatsApp ataupun dengan telepon. Bang Edo cokon selamat bingiko ya. Mudah-mudahan sehat seunyit-unyit nih Bang Edo ya.

satu interpretasi Jepang itu ya mewarnai anjara lagu populer Lampung ya. Dan tuntutan generasi muda Jepang gampanglah dan perlu mengenalkan ya asana dan budaya lah. Walaupun sebatas musik, nanti rasa setelah Jepang jadi versi musik-musik Lampung ya, wopo, badangdut, buat ya, klasik ya, klasik gitar tumbang, gambus sungai, Jepang aja ya. Sama dingin ke Jepang aja seluruh bukan terjaga dalam makna dan arti di kesetiaan Jepang aja ya.

0: juga menyenangkan, pertahankan.
1: Ya, dia menyakitkan.
0: Cepang Edo. Ya tinggalkan kau Cepang Edo ya. Yang terpilih ada yang terbaik Cepang Edo. Ya, pokoknya buat cadang hati.

satu mungkin buat mana cawai konser di kuang atau lagu yang aku butuh punya bang ada kerima jamat Tuhan pun terima kasih pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bercurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
1: Dunia kalaya ditutup kok jenji. Dah mah meninggal, kita kok taruh di balak
0: nih. Iya susah kan kiwat, ulun haga lapan-lapan.
1: Udah, bebayin asa. Niko mah ngekasa kok dong, jadi taruhnya bisa ngehalang ngelaya.
2: Ya mawan lah, sudah sama sengaja nih taruh belinya kawan gue. Emang suka undangan emang aku sampai.
1: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, aku nyampein sama sikam. Niko mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
2: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mau nah izin-izin mah, kandungan izin-izin kan. Tohnya kan ngeguna kok ngelaya di depan di lamban.
0: Tapi
2: izin-izin.
1: Udah ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyakan ipa, Allah kan izin.
2: Udah, udah ikuti keliling, udah nakuti kelilingnya hanggang di udi. Apa mau nah amin menganti sih, hanggang Dudi, lagi lah jika lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk hari ini sampai jumpa aku tinggi kan keliling pai di atas Dudi. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunci sah. Aku nyepak keuntungan hajatan. Kini ngomong ikut. Jangan makan, wame. Ukan dengan Dija, lo.
2: Iya, aduh, mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat kembali di MFM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi kembali bersama Julita di malam hari ini ya. Akan menemani Mina Muagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu dan informasi pilihan. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesal.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita nih di malam hari ini. Minamogi tentu ya di tengah aktivitas padatnya, aktivitas sehari-hari, kita semua pasti pernah ya berpikir untuk sulit fokus gitu ya. Karena nih baru beberapa menit ngerjain sesuatu, ternyata perhatian kita udah kemana-mana gitu ya, karena gagal fokus ya. Jadi ternyata selain karena kurang istirahat atau terlalu banyak distraksi, makanan yang kita konsumsi ini juga ternyata berpengaruh loh terhadap kinerja otak. Nah, ada beberapa jenis makanan ini yang ternyata dikenal memiliki kandungan nutrisi yang tentunya baik untuk menjaga daya ingat dan juga tentu meningkatkan fokus dan juga tentu membuat konsentrasi kita lebih terjaga. Konsentrasi ini merupakan kemampuan penting ya yang tentu dibutuhkan dalam berbagai aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, hingga juga tentu dalam mengambil keputusan. Jadi selain dipengaruhi oleh kualitas tidur dan juga tingkat stres, kemampuan fokus ini juga tentu berkaitan erat dengan asupan nutrisi yang dikonsumsi setiap hari. Karena itu, menjaga pola makan yang sehat ini dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kinerja otak agar tetap optimal. Dan salah satu faktor ini yang sering terlupakan adalah kecukupan cairan tubuh. Otak tentu membutuhkan ya pasokan air yang cukup untuk menjalankan berbagai fungsi penting, termasuk nih untuk memproses informasi dan juga menjaga fokus. Jadi ketika tubuh mengalami dehidrasi, seseorang ini ternyata cenderung lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi hingga mengalami penurunan daya ingat. Jadi oleh sebab itu, memenuhi kebutuhan air putih setiap hari ini sangat dianjurkan untuk menjaga performa otak. Dan dilansir dari laman hellosehat.com, ini ada beberapa jenis makanan yang juga tentu diketahui dapat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi. Salah satunya yaitu coklat hitam atau dark coklat yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan perhatian. Kandungan senyawa aktif di dalamnya ini berperan dalam memperlancar aliran darah ke otak sehingga mendukung fungsi kognitif dan membantu seseorang ini lebih fokus saat beraktivitas. Dan selain itu, minuman kafein seperti kopi dan teh ini juga dapat memberikan efek positif terhadap konsentrasi ya. Mulai dikonsumsi dengan jumlah yang wajar ya. Karena kafein ini bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat sehingga membantu nih meningkatkan tingkat kewaspadaan dan juga tentu mengurangi rasa kantuk. Dan efek inilah yang membuat seseorang ini lebih mudah bertahan fokus, terutama saat melakukan pekerjaan yang membutuhkan perhatian tinggi. Dan ada juga ini buah pisang yang termasuk makanan yang baik untuk menunjang kesehatan otak. Jadi kandungan potasium di dalamnya ini berperan dalam mendukung fungsi saraf dan juga komunikasi antar sel tubuh. Gitu deh. Dan menarik banget ya, Minamogi, ternyata makanan yang sering kita jumpai sehari-hari ini ternyata bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan otak. Namun meski begitu, konsentrasi yang optimal tentu tidak hanya bergantung pada apa aja yang kita makan gitu ya. Ternyata nih istirahat yang cukup, rutin bergerak atau olahraga, serta juga mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan, ini juga penting nih untuk membantu otak tentu tetap segar gitu ya. Jadi kalau ingin lebih fokus saat bekerja, belajar, atau juga menjalani aktivitas lainnya, tidak ada salahnya nih untuk mulai melengkapi menu harian dengan makanan-makanan sehat

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Agangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah hagati mulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok, batin selibar jagat pun ramkopok pada nengis.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di malam hari ini ya. Dan tentu di tengah ya derasnya arus modernisasi seni tradisional Indonesia, ini tentu terus menunjukkan eksistensinya. Dan salah satunya yaitu angklung, alat musik khas Jawa Barat ini yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan menariknya nih, kecintaan masyarakat terhadap angklung ini masih begitu besar, di mana hal ini terlihat dari antusiasme ratusan musisi dan juga seniman ini yang berkumpul dalam Bandung Kota Angklung Festival 2026. Dan informasinya yaitu sebanyak 500 musisi ini memeriahkan Bandung Kota Angklung Festival 2026 yang menjadi kolaborasi budaya sebagai Kota Angklung sekaligus melestarikan warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain ini mengatakan, angklung bukan sekedar alat musik tradisional, melainkan simbol kebersamaan yang mengandung nilai gotong royong, toleransi, dan harmoni. Dan menurutnya, filosofi angklung ini mengajarkan bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan ketika dipadukan dalam kebersamaan. Dan oleh karena itu, pelestarian angklung ini tidak hanya cukup hanya dengan menjaganya tetap ada, tetapi juga memastikan warisan budaya tersebut tetap hidup, dimainkan, dipelajari, dicintai, dan relevan bagi generasi muda. Dan sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan, ini mengatakan, Bandung Kota Angklung Festival 2026 ini memasuki tahun kelima sejak deklarasikan. Dan menurutnya festival tahun ini diketahui rangkaian Road to Bandung Kota Angklung Festival yang berlangsung sepanjang Mei 2026 di 5 pusat perbelanjaan, yakni di Bandung Indah Plaza, Cihampelas Walk, dan Botanical Mall Bandung, Summarecon Mall Bandung, dan Festival CityLink. Dan Minamwagi, luar biasa ya, festival ini ternyata bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi bukti bahwa budaya tradisional ini tetap mampu menyatukan berbagai kalangan generasi. Bandung Kota Angklung Festival 2026 di mana menghadirkan sekitar 500 hingga 600 pemain angklung ya dari puluhan komunitas sebagai bagian dari upaya melestarikan sekaligus juga untuk memperkenalkan nih angklung kepada masyarakat yang lebih luas. Dan semoga kegiatan seperti ini terus berkembang ya, dan juga tentu bisa membuat generasi muda semakin bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung, punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararakti, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam.

Mina mungkin dah kan jasa ini antai japai puja maham di sekejong hani sinji. Hambu bisa guna putungga mulo. Jemo pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Mina Moginda Ganca Sunyini, sika mewakili kerabat kerja saya petugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat depingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selama Mayu minak muari lekan cat sunyi ini di Papun Jengan dan Kuti, sinjilah program apa RRI Manak Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara kesiaran sepanjang Hani Sinji di hari Minggu 7 Juni tahun 2026. Ajak studio sikam saya bertugas, mengucapkan selamat Mahayu, selamat kenegiskon. Sekali di udara,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat Mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, api kabar minak muaki sunyi ni. Kalau dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya minak muaki di kani minggu 7 Juni kuaki buku aplonom. Saya Medi Irawan, dapatkan saya minak muaki dalam helau ni pagi kani. Tunggu benar di pukul 10 waktu Indonesia Bakat. Sebab lagi sikam bergabung di Pro 1 untuk acara Mutiara Pagi. Semangkuh nekam teringis kopayo lagu-lagu islami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda, tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Ardi akan membahas tema tentang menuntut ilmu ibadah sepanjang hayat. Bersama narasumber kita ada Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah khair, Masya Allah.
0: Alhamdulillah ya. Oke baik Ustadz, ini tema kita menuntut ilmu ibadah sepanjang hayat ya Ustadz ya.
1: Ya, siap.
0: Oke, kalau gitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909 dari sekarang. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'abdu 'alaiha bin wajib. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan insya Allah akan terus Allah berikan kepada kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmatnya Islam, dan nikmat waktu luang serta kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bisa mengikuti program RRI, yakni kajian subuh atau di Mutiara Pagi ini. Pendengar program RRI di mana saja berada, tak lupa pula kita mohon kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan sholawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan sholawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah tentunya di dalam melaksanakan perintah Allah dan istiqomah di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah ibadah ataupun masalah muamalah. Para pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yakni menuntut ilmu ibadah sepanjang hayat. Kenapa menuntut ilmu, belajar ilmu, kita katakan sebuah ibadah sepanjang hayat? Karena perintah untuk menuntut ilmu ini, ketika kita lihat di dalam banyak hadis, salah satunya menjelaskan talabul ilmi faridhatun ala kullil muslim wa talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Jadi di situ ada sebuah perintah untuk belajar ilmu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Perintah untuk belajar ilmu itu diawali semenjak kita ada dalam buaian ibu kita, ibu kandung kita. Ya. Mahdi itu nanti banyak yang menafsirkan ya, semenjak kita ada di alam rahim sang bunda atau semenjak kita ada dalam gendongan ayunan. Sampai kapan? Illa lah disampai nanti kita dibawa ke liang lahat. Artinya kewajiban untuk belajar ilmu itu dimulai dari sejak dini kita terlahirkan sampai nanti kita meninggal. Dan belajar ilmu itu adalah merupakan sebuah amaliyah yang nantinya ilmu itu menjadi syarat bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagaimana kita nanti akan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan ini adalah merupakan sebuah ibadah. Karena ketika kita bicara makna ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu dhahiran wal batinah. Semua jenis bentuk nama, bentuk aktivitas apapun itu. Ya. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun yang batin itu adalah ibadah. Termasuk belajar ilmu. Ini. Kewajiban menuntut ilmu itu juga sama sebagaimana kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. 5 waktu. Cuma bedanya kewajiban sholat 5 waktu dengan kewajiban menuntut ilmu, kalau sholat itu adalah sudah ditetapkan waktunya. Sudah ditetapkan tata caranya. Sudah ditetapkan bilangan-bilangan rokaatnya. Itu kalau ibadah sholat. Sholat zuhur dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat asar dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib di waktu maghrib dan seterusnya. Ya. Ibadah sholat itu akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sementara kewajiban thalabul ilmi ini tidak ditetapkan waktunya. Tidak ditentukan harus ba'da maghrib, harus ba'da subuh, ataupun nanti siang, enggak ditetapkan. Kapan saja. Tapi harus dilaksanakan karena ini adalah merupakan kewajiban. Nah ini. Maka disinilah kita nanti bisa mengatakan bahwasanya belajar ilmu adalah merupakan amalah ibadah sepanjang hayat. Karena nanti batasannya itu sampai kita meninggal. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat atau belajar untuk sholat, kapan kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat? Jawabannya adalah ketika anak kita sudah masuk umur 7 tahun. Ya. 7 tahun. Baru kita diajarkan untuk sholat. Pelaksanaan sholatnya yang dicatat sebagai amaliyah wajib ketika nanti ketika kita tinggalkan nanti akan dicatat sebagai perbuatan dosa ketika kita sudah masuk balik. Tapi pelaksanaan kita diajarkan, ya, diperintahkan untuk mengajarkan sholat itu adalah ketika anak kita sudah berumur 7 tahun. Sementara belajar ilmu ini minal mahdi. Ya, jauh sebelum 7 tahun kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Belajar ilmu. Nah ini. Inilah kewajiban sepanjang hayat yang tidak bisa tergugurkan dengan apapun. Harus kita laksanakan meskipun mungkin 1 minggu sekali, 1 bulan 2 kali, tapi harus ada waktu yang memang kita tetapkan untuk belajar ilmu. Entah itu dengan cara mengikuti melalui program Mutiara Pagi yang diadakan oleh RRI Bandar Lampung ini, atau mungkin dengan cara mulajamah, atau mungkin dengan pondok pesantren, atau mungkin dengan membaca kitab ataupun buku, mentelaah tafsir dan lain sebagainya. Ada yang sudah kita siapkan waktu-waktu tersebut dengan cara yang tentunya mungkin beda-beda. Ini yang pertama. Kenapa thalabul ilmi itu dikatakan sebagai ibadah sepanjang hayat? Kemudian yang kedua, ya, dengan kita memiliki ilmu maka niscaya kita nanti tidak akan pernah tersesat. Gak akan pernah tersesat. Kemudian dengan ilmu itu kita bisa, ya, menentukan, menilai mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu Rasulullah sempat berpesan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan para sahabat, dikumpulkan. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat Nabi setelah mereka dikumpulkan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Man ya'is minkum wa saya rakhtilafan katsira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, ketika kalian nanti menemukan hidup yang panjang, umur panjang gitu. Panjang umur lah kalau kita mungkin mengatakan pada hari ini. Fa saya rakhtilafan katsira, maka niscaya kalian nanti akan menemukan sebuah perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang amat banyak sekali. Ya. Akan kita temukan itu. Kalau kita ingin selamat dari perpecahan-perpecahan yang ada, dari perselisihan-perselisihan yang ada, kalau kita mendapatkan hal itu, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, maka hendaklah kalian, ya, mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah para sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk, khulafa ar-rasyidin. Ini. Nah, tentunya para pendengar program RRI di mana saja berada, kita enggak akan mungkin bisa tahu bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah sahabat-sahabat Nabi, ketika kita menemukan perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan paham yang nanti kita akan temukan di masyarakat. Dan pada hari ini, para pendengar program RRI di mana saja berada, ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nyata adanya. Kita hari ini menemukan, ya, menemukan zaman tersebut. Betapa banyak perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan paham di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas ini. Ketika kita tidak bisa, ya, mendudukkan satu permasalahan dengan permasalahan lain dengan ilmu, maka yang akan terjadi adalah perpecahan-perpecahan. Ya. Salah satu contoh, ya, umat Islam ketika melaksanakan sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ketika sholat, ada yang baca bismillahnya itu dijaharkan, ada yang disirkan, bahkan ada juga yang tidak dibaca sama sekali, langsung al-fatihah, langsung alhamdulillahirrabbilalamin tanpa membaca bismillah, baik itu zahar ataupun sir. Ya, ini adalah merupakan contoh perbedaan-perbedaan pendapat ini akan muncul banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, kalau kita tidak ilmui, ya, kita tidak bisa mengkaji, ya, akhirnya apa? Yang akan muncul pada diri kita adalah satu, merasa benar sendiri dan menganggap yang lain itu salah. Ya. Padahal ketika kita mau terus belajar, belajar dan belajar ilmu, maka di situ nanti kita akan mengetahui, oh ternyata yang dibaca jahr, yang dikeraskan bismillahnya, ternyata ada juga dalilnya, ada tuntunannya. Yang dibaca sir juga ada tuntunannya, yang gak dibaca juga ada tuntunannya. Walhasil semua itu ternyata boleh dilaksanakan. Sehingga Pak, kita tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang pakai kunut, oh ternyata ada juga tuntunannya. Yang gak pakai kunut juga, ya, karena memang kunut itu juga bukan satu kewajiban. Sehingga Pak, di sini ketika kita tahu ilmunya, ya, dari setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara kita yang berbeda dengan kita, ya, ternyata kita juga tahu ilmunya, maka perpecahan itu akan terhindarkan dari kita. Ini. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk, ya, amalan-amalan ibadah yang di situ banyak, ya, perbedaan-perbedaan di dalam melaksanakannya. Tapi kembali, ketika kita terus belajar sepanjang hayat, mengkaji, memperdalam ilmu-ilmu agama yang sifatnya adalah begitu luas, maka insya Allah, ya, kita tidak akan pernah merasa benar sendiri dan menganggap yang lain itu salah. Ini yang kedua, ya, hikmah daripada kita belajar ilmu. Dan yang terakhir, para pendengar program RRI di mana saja berada, kenapa kita harus terus belajar, belajar dan belajar, ya. Kemarin subuh kita belajar, hari ini kita juga belajar untuk ilmu, besok subuh lagi kita belajar lagi terus, ya. Maka Sesungguhnya kita terus mempelajari ilmu itu adalah untuk mengikis kesombongan pada diri kita. Mengikis kesombongan, ya. Mungkin ketika kita sudah banyak punya ilmu, ya, kemudian kita tidak mau belajar lagi karena kita sudah merasa pintar, ya. Bisa jadi kelebihan ilmu yang ada pada diri kita itu bisa menjadikan kita gitu sombong, ya. Karena para pendengar program RRI di mana saja berada, setiap kelebihan, ya, saya ulangi, setiap kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita, apapun itu bentuknya, baik itu kelebihan berupa ilmu, baik itu kelebihan berupa harta, baik itu kelebihan berupa pangkat dan jabatan dan lain sebagainya, itu berpotensi besar untuk menjadikan diri kita, ya, masuk di dalam hati kita sifat kesombongan. Ini ketika, ya, kita tidak bisa mengolah, ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu. Nah, ketika rasa sombong, sifat sombong itu sudah masuk ke dalam diri kita, hati-hati, inilah bencana yang akan kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat setitik, ya, kesombongan di dalam hatinya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala enggak akan masuk surga. Karena apa? Ada kelebihan yang membuat kita sombong. Maka dengan terus kita belajar ilmu, meskipun kita sudah banyak ilmu, makan-makan menjadikan hati kita semakin tenang, kita tidak merasa bahwasanya oh kita itu paling hebat, kita paling pintar, ya. Kenapa? Ternyata ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali, dan disitulah nanti kita akan merasa ternyata selama ini yang saya dapatkan baru sedikit sekali. Hindar, hilanglah kesombongan yang ada dalam diri kita dengan apa? Terus kita bertalabul ilmi. Baik, demikian pengantar untuk kajian di subuh pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada presenter Tafadhol.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207909. Baik, langsung saja kita angkat penelpon kita hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Andre, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, ya. Apin di Candipuro, ya.
1: Kecil ini kayaknya suaranya Pak Apin ini, kurang keras.
0: Coba. Ya. Oke, udah terdengar Ustaz?
2: Udah.
0: Ya. Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Apin di Candipuro. Sehat ya, Pin, ya?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi.
0: Alhamdulillah. Oke, sudah, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Apin.
2: Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz, ya, dan sukses dalam sehari Islam Kang Ardi, ya. Ini menuntut ilmu, ya. Ya, benar kata Pak Ustadz tadi, cuman terkadang kini kita Pak Ustadz salah kaprah. Menuntut ilmu terkadang disalahgunakan banyak Pak Ustadz. Orang ibaratnya berpengak salah langkah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dalam mensikapi tabiat dan perangai orang yang ibarat punya ilmu cuman salah kaprah, salah mengartikannya. Banyak yang mohon maaf ya Ustaz, ya, tidak diudarakan. Mohon penjelasan bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi Pak Ustaz. Sikap kita bagaimana? Apakah selalu istiqomah dah aja dan yakin sama yang kuasa? Apa ibadah kita udah yakin benar apa gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Sehat selalu Kang Ria, sekali udara tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan.
1: Baik, Pak Apin. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Pak Apin dan menjadikan umur Pak Apin berkah barokah. Terkait dengan pertanyaan Pak Apin, banyak sekali hari ini orang yang menuntut ilmu itu tapi salah kaprah. Tujuannya itu ya untuk cari popularitas, untuk ketenaran dan lain sebagainya, atau bahkan ilmu-ilmu ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut, orang-orang yang belajar ilmu tapi tujuannya itu bukan untuk mencari ridha Allah tapi untuk ya kepentingan dunia. Maka Pak Apin, yang semoga Allah merahmati Pak Apin, ya, ketika kita mendapatkan orang-orang yang seperti itu, ya, pertama, ketika kita tahu tujuan mereka itu di dalam belajar ilmu itu memang untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan ibadah akhirat, lalu kita mampu untuk mengingatkan, maka ingatkan. Tentunya bil mau'idatul hasanah, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar, yang tidak menimbulkan permusuhan. Kalau kita tahu kalau mereka belajar ilmunya itu memang untuk ke arah itu, bukan untuk masalah ibadah. Yang kedua Pak Apin, ketika kita tidak tahu maksud dan tujuan mereka itu belajar ilmu adalah untuk kepentingan dunia, maka yang harus kita lakukan, sikap yang kita ambil adalah husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun yang mereka belajar ilmu, ya. Ya, kita berprasangka baik, semoga apa yang mereka belajarkan itu mereka amalkan, dan tujuan mereka belajar itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tetap istiqomah sebagaimana yang tadi Pak Apin sampaikan. Istiqomah, kita belajar istiqomah saja, kita belajar setiap pagi ya di program RRI ini. Ya, istiqomah ini kan sudah belajar ini, menuntut ilmu ini, ya. Karena Allah, maka insya Allah Pak Apin, kita paham ataupun belum paham, kita bisa melaksanakan yang kita dapat ataupun belum bisa melaksanakan yang kita dapat. Ketika kita laksanakan itu ikhlas, ridho, istiqomah karena Allah, itu akan menjadikan amalan yang paling dicintai Pak Apin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan asbab kita masuk ke dalam surga lewat pintu belajar ilmu ini Pak Apin. Ya. Jadi para pendengar program RRI di mana saja berada, mari kita luruskan niat kita untuk istiqomah belajar ilmu setiap pagi melalui program RRI ini. Ketika kita bisa melaksanakan, laksanakan. Ketika kita belum bisa melaksanakan, niat kita belajar karena Allah, bukan untuk supaya tenar, bukan untuk gaya-gayaan dan sebagainya. Maka insya Allah itu nanti akan menjadikan asbab buat kita dengan ilmu yang kita pelajari setiap pagi ini membuka pintu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kulusain tariqun wa tariqul jannatu ala ilmi. Semua sesuatu ada jalannya, dan jalan menuju surga adalah ilmu. Dengan kita belajar ilmu setiap pagi di program RRI ini akan membuka pintu jannah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Pin ya. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya 269720 ada siapa? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Bang Ardia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Dengan Ibu Maimunah di Gunung Terang.
0: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Sehat ya, Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat, Pak Ardi.
0: Oke, silakan bertanya kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Sehat, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Saya mau nanya, puasa kan misalnya Ramadan, apa sunnah, Senin Kemis, apa, ya pokoknya puasa lah ya. Nah, jadi kita tuh kan namanya rumah tangga. Nah, terus puasa, lagi puasa enak-enak dari jam 10 apa misalnya dalmat. Pokoknya setiap apa kadang-kadang kalau jam 12 atau jam 10 kita tuh ribut, batal enggak? Kira-kira membatalkan puasanya enggak begitu? Pak Ustaz, mohon dijelaskan ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Wabarakatuh. Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang, semoga Allah merahmati dan senantiasa melampangkan rezeki Ibu Maimunah dan juga keluarga. Terkait dengan pelaksanaan ibadah siam, baik itu puasa sunnah, Senin Kemis, ataupun puasa fardu, puasa Ramadan, ya, dan puasa-puasa yang lain, yang itu adalah merupakan amalan ibadah yang sangat luar biasa sekali, karena sebaik-baik ibadah adalah puasa. Itu ya, sebaik-baik ibadah adalah puasa. Ya, setelah, tentunya setelah apa amaliyah fardu ya seperti sholat. Nah, lalu bagaimana ketika kita sementara melaksanakan ibadah puasa, kemudian ya terjadi keributan di keluarga, mungkin dengan tetangga atau mungkin dengan suami istri gitu ya. Ya itu kan suatu sifat manusiawi. Nah, apakah keributan tersebut itu bisa membatalkan puasa kita? Nah, maka di sini Ibu yang harus kita pahami, untuk membatalkan puasa ya, puasa itu nanti ada yang batal puasanya, ada yang batal pahalanya gitu ya. Nah, keributan, pertengkaran yang mungkin kita lakukan di siang hari pada saat kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa kita, karena yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu lewat kerongkongan tenggorokan kita masuk ke dalam, baik itu air ya, ataupun nasi atau makanan masuk ke dalam diri kita, maka akan batalkan puasa kita ya, atau kita berhubungan suami istri di siang hari itu akan membatalkan puasa kita. Tapi ributnya kita mungkin dengan anak, ributnya kita dengan suami, ributnya kita dengan tetangga pada saat kita berpuasa, puasa kita tetap sah. Cuma nanti yang akan terkurangi pahala puasanya ya, atau mungkin yang akan menjadi batal pahala puasanya, kita hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja ya. Maka dalam hadis kan disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar ya, haus dan lapar. Kenapa? Ya puasanya sah, enggak batal karena dia tidak makan dan minum, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, seperti pertengkaran tercinta itu. Maka ya sebisa mungkin ketika kita sementara puasa lalu ada orang yang mungkin ngajak ribut, tahan gitu ya, tahan, atau katakan saya lagi puasa, mohon maaf, seperti itu ya, dikendalikan betul diri kita, karena memang puasa itu sebenarnya untuk mengendalikan hawa nafsu kita ya, disitulah kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apakah puasa kita batal, maka jawabannya tidak batal ibu, tetap sah puasanya, cuma nanti pahala puasanya yang berkurang. Wallahualam bishawab. Begitu Mas Arti.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali menelpon, line telepon 0721-269-720, atau Anda yang kirimkan WhatsApp di 0811-720-709. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana orang yang azan tidak berwudu lebih dahulu? Demikian pertanyaan saya, atas jawabannya diucapkan terima kasih katanya. Gitu.
1: Baik. Bagaimana orang yang azan kemudian dia tidak berwudu terlebih dahulu? Apakah azannya sah atau diterima atau tidak gitu ya? Baik. Azan itu dia bukan masuk rukun di dalam sholat, tapi azan itu adalah memanggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah terus bagaimana sang muadzin, orang yang beradzan, ketika dia mengumandangkan adzan belum berwudu, apakah adzannya itu bisa diterima atau sah? Maka jawabannya adalah tetap sah dan diterima ya, meskipun itu ya ada dalil ya, ada hadis bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka ketika orang mengucapkan kalimat zikir, zikrullah bi khairil wudu tanpa ada wudu, tidak suka ya. Tidak suka artinya bukan sesuatu itu haram ya. Bukan itu adalah bukan berarti itu kok haram kemudian azan tanpa berwudu kemudian enggak sah, itu tidak dia seperti itu ya. Cuma ketika kita mau mengikuti adab ketika kita melaksanakan adzan, salah satunya adalah kita berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Kumandang panggilan adzan ini adalah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat, memanggil orang-orang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya adab-adabnya di situ, kita di situ ada diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian memang sudah bersih siap untuk melaksanakan sholat. Karena kita selesai adzan kan otomatis kita akan sholat juga, nggak mungkin kita adzan kemudian kita pulang, orang sholat pulang kan nggak mungkin itu ya. Jadi adab-adabnya salah satunya adalah berwudu terlebih dahulu. Tapi karena itu bukan merupakan rukun adzan ya, rukun sahnya adzan harus wudu dulu, karena itu bukan rukun, maka ketika kita adzan tanpa berwudu terlebih dahulu, adzannya tetap sah, tetap diterima, boleh seperti itu. Itu Mas Andi.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan karena waktu kita habis, kita langsung kepada kesimpulan. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, semoga Allah istiqomahkan kita semua di dalam mengikuti program ini, utamanya program perkuliahan atau menuntut ilmu di setiap pagi hari ini. Setiap pagi ya, subuh pagi ya. Maka sebagai kata kunci ataupun ringkasan daripada topik kita pada pagi hari ini, maka marilah kita untuk terus istiqomah di dalam belajar ilmu, dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, ya, karena sesungguhnya belajar ilmu itu adalah merupakan amalan ibadah sepanjang hayat. Karena perintah untuk melaksanakan belajar ilmu itu dimulai sejak kita dalam buaian ibu kita sampai nanti kita meninggal. Dan ya, ilmu itu sangat luas sekali, yang seandainya umur kita pakai ya untuk belajar ilmu mulai kita lahir sampai meninggal, maka itu pun belum cukup. Maka dari itu ya, mari kita untuk istiqomah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita di dalam melaksanakan amaliah kebaikan ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung

0: 104 FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 6.
1: Mina Muhari, pemerintah kota Bandar Lampung menyatakan bahwa sejauh ini masih mengedepankan upaya preventif kepada pelaku dan masyarakat yang melakukan parkir liar di badan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgondanu, mengatakan bahwa saat ini Dishub dan kepolisian sedang menyiapkan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir, khususnya di ruas jalan protokol yang ada di kota Bandar Lampung, seperti hotel, kafe, dan tempat usaha yang memang memiliki pengelolaan parkir masing-masing. Tapi saat ini kendaraan pelanggan meluber hingga ke badan jalan dan persoalan ini menjadi kewenangan Dishub dan juga Satlantas. Beliau Sokrat juga mengatakan bahwa Dishub Bandar Lampung membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi kepada kendaraan yang memarkir kendaraan sembarang hingga masuk ke badan jalan dengan merantai roda kendaraan. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, tim Search and Rescue atau SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang anak bernama Kenji, 5 tahun warga desa Palas Aji, Kecamatan Palas, yang diduga tenggelam di Sungai Wai Pisang, Kabupaten Lampung Selatan. Koordinator Pos SAR Bakauheni, Rezi Kuswara, mengatakan korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus saat berada di sekitaran aliran Sungai Wai Pisang bersama sejumlah rekannya. Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi pada Sabtu siang. Korban diduga tenggelam saat beraktivitas di sekitar sungai sebelum akhirnya hilang di pantauan warga. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Damkarmat, TNI, Polri, aparatur desa serta warga melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet dan peralatan pendukung lain. Selain penyisiran di permukaan air, petugas juga melakukan pemantauan di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Anda capai Wakca pukul 6, tunggu Molo di Wakca selanjutnya.

0: ini jadi cerminan masyarakat Lampung, saingemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun minamwaki api kabah. Minamwaki kalau dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapongan saya minamwaki dalam acara launi pagi kani edisi Minggu 7 Juni 2026. Bang Medi ini kurang sehat minamwaki, suaranya agak bindeng-bindeng manja. Oleh ya biasalah ya minamwaki ya. Agak kecapean atau karena hujan atau uli kena labung minamwaki. Tapi Bang Medi tetap semangat ngancam minamwaki dalam launi pagi kani. Apalagi lagu-lagunya adalah lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 7 waktu

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kolonial, Lampung kadu jadi sasaran pemindahan penduduk di Pulau Jawa andanya pemerintah Belanda, dan tujuannya guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan. Secara formal, Lampung dijadi tonggak sejarah transmigrasi di Indonesia sejak tahun 1905. Hal sinji ditandai andanya pemindahan para transmigran senaya 155 KK di Pulau Jawa, daerah Kedu, Jawa Tengah, di desa Begelen, gedung tataan Kabupaten Lampung Selatan Tumbai, minamu. Oke, kata pesawaran ya. Guna mengenang sejarah transmigrasi di Indonesia, didiriko Museum Transmigrasi sewa di Desa Begelen, Kabupaten Pesawaran, dengan setelah pemekaran dilakukan di tahun 2007. Setelah kemerdekaan, program transmigrasi semakin intensif dilakukan andanya pemerintah dengan tujuan guna mengeratakos dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Program transmigrasi umum dilakukan andanya pemerintah sejak tahun 1970 sampai tahun 1984, dan tentunya ngemik dampak balak terhadap kependudukan di Provinsi Lampung, yaitu meningkatnya jumlah pertumbuhan kepadatan penduduk. King lihat permasalahan saya muncul saya begitu kompleks di tahun atau di waktu Gubernur Lampung Yasir Hadi Broto ngaku kebijakan guna nutup transmigrasi umum di Lampung, walaupun transmigrasi umum telah dinyatakan ditutup, migrasi penduduk ke di Lampung Pung Mak Dapo di Bendung oleh akses wilayah Sinji cukup mudah, kayak murahnya harga lahan pertanian di waktu Sina ya. Jadi menyebabkan jumlah migrasi atau migran kukuk di Lampung tetap tinggi. Sehingga semakin tahun jumlah penduduk semakin naya, dan mentransmigrasikan penduduk sehingga terlanjur naya di Lampung merupakan salah satu strategi pemerintah mengurangi jumlah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, sejak tahun 2007 pemerintah daerah bekerja sama juga dengan provinsi Kabupaten Kalimantan guna mentransmigrasikan penduduk wilayah tersebut. Dalam kurun waktu 5 tahun kadu ditransmigrasi ke penduduk Lampung mi Kalimantan senaya 385 kepala keluarga atau sekitar 1.925 jiwa.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya.

Rempah Gundi Perempat FM, suara budaya Lampung. Bang Medi, harganya apa-apa? Gue Mena Muahi, saya tentu nih lagi ngerekis ke Perempat FM. Ya karena minggu kan Mena Muahi, berarti banyak yang lagi menikmati suasana udara pagi ya. Kayak yang ada di lapangan Kalpataru, hai. Biasanya di situ ada yang setia ngedengerin Perempat FM sambil dagang ya. Kayaknya dagang es di depan taman... Tamannya itu ya Bang ya. Wah, Bang Medi soalnya pernah beli es di situ, ternyata lagi dengerin Perempat FM gitu, lagu-lagu Lampung jam segini. Wah, selamat pagi ya Bang, mudah-mudahan laris manis lah ya Bang usahanya ya. Terus juga yang lagi pada ngedengerin Perempat FM di rumah sambil mungkin juga beberes, ya udah deh, mudah-mudahan lagu-lagu Lampung yang dihadirkan sampai di pukul 7 ini bisa menemani suasana pagi hari Mina Muahi yang happy nambah happy ya Mina Muahi ya. Gegoya lagu Sinji, judulnya adalah Bakas Jawa. Lagu ciptaan Umi Hani, Kapten Gisko Jujama, dinyanyi ke Anda Dewi Dasanjaya.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong mbak.
0: Duh mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh mbak. Kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: Kak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
4: Oh iya, lagu apa sih itu?
3: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
4: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
3: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
4: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Wari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade